Tamam Pro 2 masih lagi dengan informasi menarik pagi ini di Sepada. Masih ada kabar-kabar baru pagi ini, ada kabar gembira buat para pecinta seni dan budaya lokal. Kabarnya Kementerian Pariwisata mengumumkan adanya gelaran Festival Musik Tradisi Indonesia atau FMTI ya. Dan ini rencananya akan hadir di 10 daerah. Jadi ini juga jadi salah satu informasi yang banyak dicari oleh warganet dari berbagai wilayah menyambut antusias dengan antusias ya untuk kegiatan ini, lantaran ajang ini memang jadi panggung yang besar buat kekayaan musik, kemudian etnik dan tradisi Nusantara. Jadi pasti penasaran ya, kira-kira kalau di NTT bakal digelar di mana nih? Kita tunggu aja informasinya. Dan ini ada satu lagi kabar yang menarik juga, ada sorotan terkait hadiah OSN. Katanya nih lagi mau ditingkatkan. Wow. Jadi di ranah pendidikan dan sosial, ini apresiasi publik ya mengalir setelah Kemenristek atau Kemendikdasmen sudah merespons kritik ya, kritik yang viral kaitannya dengan ada pemotongan anggaran bonus medali Olimpiade Sains Nasional OSN. Akhirnya udah ada klarifikasi, udah diumumkan bahwa pemerintah akhirnya memutuskan mengembalikan nominal hadiah seperti semula. Asik. Jadi ternyata ada dampak positifnya juga ya, media sosial ada sesuatu yang dirasa kurang sesuai, kritik dan saran juga diperlukan oleh pemerintah sebagai rekomendasi untuk bisa lebih baik lagi. Buat kamu teman Pro 2, masih akan ada info-info menarik lainnya pagi ini sampai jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM.

0: 누구였든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
3: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
4: Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Oke, Tamam Pro 2. Nah, ini ada lagi kabar yang seru banget pagi ini, yang juga lagi banyak bikin penasaran warga net, ingin menelusuri informasi ini dan kebenarannya. Kaitannya dengan program makan bergizi gratis ya, MBG, yang menjadi salah satu agenda nasional paling hangat terus diperbincangkan di berbagai sektor. Isu utamanya adalah pelaksanaan program MBG yang mencakup beberapa poin, ada standar keamanan pangan dan juga pengawasannya ya. Jadi evaluasi standar kebersihan atau higienis dan juga pengawasan dapur penyedia atau SPG ini juga jadi sorotan publik. Pihak penyelenggara menekankan agar pentingnya sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS gitu. Kemudian pengawasan ketat terhadap rantai pasok, tujuannya untuk mencegah kasus kendala kualitas makanan atau keluhan kesehatan di lapangan seperti yang terjadi. Dan diharapkan ada perluasan ke wilayah 3T juga, bahkan juga ke sekolah-sekolah seperti pesantren. Nah, pemerintah secara bertahap sedang memulai mengaktifkan dan memperluas dapur layanan MBG ke wilayah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar ya, serta lingkungan pondok pesantren di luar Pulau Jawa. Langkah desentralisasi ini diapresiasi. Ini dianggap sebagai upaya pemerataan gizi anak sekolah dan juga kelompok rentan di daerah terpencil. Dan ada dampak ekonominya juga ya, ekonomi lokal. Jadi ada multiplier efeknya, karena pengadaan bahan baku pangan seperti beras, telur, sayur, susu, lauk pauk, semua ini diarahkan untuk bisa menyerap produk dari para petani lokal, kemudian para peternak lokal dan UMKM lokal di sekitar lokasi dapur tersebut. Dan ini dipandang mampu ya menggerakkan roda ekonomi daerah secara langsung bertumbuh bersama. Oke, informasi menarik semuanya sudah saya hadirkan, dan nantikan masih ada beberapa informasi seputar hiburan juga akan saya update buat kamu pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bangun, subuhan.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk yang lagi santai, lagi enjoy di rumah, saya bakal hadirkan lagi nih. Ada info terakhir ya, kaitannya dengan peringatan cuaca ekstrim BMKG ya. Waduh, ada apa lagi nih? Jadi BMKG kembali mengeluarkan peringatan kaitannya dengan cuaca di wilayah, beberapa wilayah di Indonesia. Dan sesuai peta sebaran wilayah dari status imbauan cuaca ekstrim dari BMKG mencakup status siaga hujan lebat hingga sangat lebat. Ini status siaga wilayah yang masuk dalam kategori ini diimbau mewaspadai risiko banjir, banjir bandang dan juga tanah longsor seperti Sumatera Utara dan Bengkulu. Sementara yang statusnya masih waspada ya, sejumlah provinsi yang diperkirakan mengalami potensi hujan deras berdurasi singkat maupun sedang di wilayah Sumatera juga, tepatnya di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan di Jawa dan Banten juga ya, Jawa Barat, kemudian Kalimantan. Nah ini juga status waspada untuk Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Utara, dan Selatan. Berarti yang lolos cuma Kalimantan, mana lagi nih? Semua ya, Kalimantan Tenggara kayaknya. Kemudian wilayah Indonesia Timur yang masuk dalam kategori status waspada adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Nah itu dia beberapa peringatan dini yang agak butuh lebih waspada dan lebih siaga. Sedangkan untuk yang angin kencang ini masyarakat di wilayah pesisir dan dataran terbuka. Jadi kita diimbau mewaspadai potensi angin kencang seperti Jawa Timur dan kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Selain itu di bagian Maluku dan Sulawesi Selatan juga Papua Selatan. BMKG memperkirakan gelombang laut akan mencapai 2,5 hingga 4 meter juga. Ada gelombang tinggi dan perairan di beberapa perairan terbuka di Indonesia. Jadi mengimbau nelayan dan pengguna transportasi laut untuk selalu memeriksa pembaruan navigasi keselamatan. Nah ini dia beberapa informasi yang penting sekali dan jangan diabaikan ya, tapi harus sering-sering update. Kalau bisa dalam sejam dua jam harus selalu memperhatikan informasi dari BMKG yang terbaru. Oke, kita masih di Spada dan saat lagi kita akan beralih ke program obrolan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Pro2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, kita masih di Sepada. Kembali lagi dari kawasan Altari. Pagi ini kita mau ngebahas tentang jaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan di era sekarang itu bukan lagi soal aksi besar yang sulit untuk kita lakukan, tapi sebenarnya kita cuma mengubah gaya hidup sehari-hari biar lebih berkelanjutan ya, sustainable lifestyle gitu. Ya Pak, ya dengan memanfaatkan teknologi dan kesadaran baru gitu. Mungkin kita perlu penerapan kurangi apa ya, impulsif shopping gitu. Kita terapkan prinsip pikir 30 hari gitu. Pikir 30 hari. Jadi sebelum membeli pakaian atau barang baru untuk menekan limbah manufaktur, manfaatkan platform thrifting ya, atau kita bisa adakan acara cloud sweep gitu dengan teman daripada kita beli baju baru gitu. Yang baru mending kita beli ibaratnya kayak rombengan ya, di sini rombengan. Terus kita bisa pilih juga produk yang menggunakan pakaian atau aksesoris buatan yang memanfaatkan bahan daur ulang. Nah, sampah yang udah di daur ulang gitu. Makanya kita bijak mengelola sampah dapur dan organik juga. Kalau supaya semua sampah ini bisa bermanfaat, bisa diberdayakan atau digunakan lagi, kita jangan malas buat pilih-pilih sampahnya gitu. Pilih-pilih sampah dari rumah, kita pisahkan sampah organik, anorganik, misalkan plastik, kertas, kaca, dan yang mengandung B3. B3 itu apa sih? Batu baterai atau alat-alat elektronik bekas gitu. Ini kan bagus ya untuk keperluan lain, kalau didaur ulang bisa kita pakai lagi. Dan sekarang unsur hara dari tanah itu juga sudah mulai berkurang. Makanya kita kebanyakan tuh suka beli kompos dari sampah organik, karena ini subur banget. Kita manfaatkan metode composting sederhana seperti bokasi di pekarangan rumah supaya sampah dapur tidak sampai menumpuk dan bisa menghasilkan gas metana di TPA gitu. Dan ya kita olahlah sisa kulit buah segar dan juga sisa sayuran menjadi cairan pembersih yang terbaguna alami. Ini sekarang orang udah pakai sistem apa ibaratnya, ekoenzim. Nah itu udah banyak tutorial, bisa dicoba, bisa dilihat dan dicoba sendiri di rumah. Oke, mari kita jaga lingkungan dan jangan sampai kita justru jadi yang merusak lingkungan. Kita wariskan buat anak cucu kita ke depan. Oke? Tetap di Pro 2.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di 99,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu di RRI Pro 2 Atambua. Ada saya Ari Leon. Hari ini kita sudah kembali bersama salah seorang mahasiswi semester 2 Universitas Nusa Cendana Kupang, yaitu Kakak Dewi Sartika. Kita langsung aja sapa dulu. Dewi, apa kabar Dewi?
2: Halo, puji Tuhan luar biasa. Hari ini masih sehat.
1: Masih sehat. Tidak minta untuk tidak sehat kan?
2: Tidak
1: ya. Oke, bersyukur selalu pokoknya. Tapi ngomong-ngomong, hari ini libur apa sibuk sih?
2: Sebenarnya sibuk, tapi masih disempatkan juga.
1: Oke, jadi masih punya sedikit waktu buat mau berbagi dengan banyak orang gitu ya?
2: Iya, tentunya seperti itu.
1: Dewi, salah satu komunitas generasi peduli lingkungan, benar ya Dewi ya?
2: Iya benar.
1: Oke, nah Dewi, kita mau bincang-bincang seputar peduli lingkungan nih. Gimana nih sampai tertarik untuk tergabung dalam komunitas ini nih?
2: Oke, sebenarnya aku tergabung dalam komunitas ini itu karena aku melihat ke keadaan sekitar aku itu udah banyak sampah begitu. Jadi saya tertarik untuk tergabung dalam komunitas ini. Saya ingin menjadi agen perubahan, saya ingin menjadi pelopor dalam memperjuangkan lingkungan yang bersih dan juga sehat.
1: Oke, ini fokusnya di mana nih, di Kota Kupang aja atau?
2: Awalnya itu aku tergabung dalam komunitas ini itu secara umum ya, secara umum di Indonesia. Tetapi di dalam forum kami, dalam komunitas kami ini itu tergabung dari berbagai provinsi begitu. Jadi ada yang provinsi dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kebetulan dari NTT sendiri itu saya. Jadi saya itu tidak hanya melihat secara umum di Indonesia, tetapi juga terkadang saya melihat di bagian daerah kita sendiri, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi bukan hanya di Kota Kupang, di Sumba, tetapi juga di Kabupaten Manggarai, di Flores, pokoknya semua itu mencangkup begitu.
1: Oke, saya jadi penasaran nih. Wah, berarti ini ibaratnya ini sebuah kegiatan yang skalanya nasional ya?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami di komunitas itu ada foundernya juga. Jadi sementara itu kami juga masih ada komunikasi dengan dinas-dinas terkait, masih ingin memberikan tawaran supaya kami juga dimasukkan dalam skala nasional. Tetapi kalau menurut saya sendiri itu kami juga sudah ingin sampai ke situ karena ada beberapa kegiatan yang memang juga sudah sangat-sangat besar untuk dilakukan.
1: Oke. Dewi, kemarin kamu sampai kegiatan yang skala nasional ini, kamu dipilih atau kamu mencari-cari informasi untuk gabung?
2: Oke, jadi sebelumnya itu kan aku tergabung dalam forum anak. Forum anak ini, iya, di forum anak di kebetulan saya juga dari Manggarai. Jadi di sana itu kami ada forum anak. Nah, di dalam grup kami itu biasa juga dikirim-kirim flyer tentang pendaftaran-pendaftaran misalnya duta, masuk dalam komunitas dan juga organisasi-organisasi lainnya. Jadi saya tertarik dengan komunitas ini, namanya Komunitas Generasi Peduli Lingkungan. Karena saya juga melihat keadaan di sekitar kita itu, wah, sudah sangat-sangat, ya, sudah dikatakan sangat rusak. Jadi di situ saya tertarik ingin menjadi pelopor. Jadinya ya sudah saya daftar. Jadi tahap seleksinya itu dari seleksi berkas. Iya, jadi itu di, setelah daftar ada seleksi berkas. Setelah seleksi berkas itu pertamanya itu kita diwawancara oleh pengurusnya dulu, begitu. Jadi tingkatannya itu dari seleksi berkas, wawancara oleh pengurus, dan akhirnya masuk karantina. Jadi kami itu duluan karantina, baru di baru grand final, begitu. Nah, terus setelah diwawancarai oleh pengurus, nah diumumkanlah untuk nama-nama yang sudah lulus. Kemudian itu masuk ke wawancara tahap 2, itu yang diwawancarai oleh founder sendiri. Jadi itu di malam grand final setelah karantina, dan juga selama masa karantina kami itu dibekali oleh materi-materi tentang lingkungan ya cukup-cukup luas sekali, bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga bagaimana dalam kepemimpinan. Bahkan ada materi yang sebenarnya bukan masuk, tetapi kita juga terlebih saya sendiri itu saya bersyukur bisa mendapatkannya di komunitas ini, seperti public speaking dan juga lain sebagainya begitu. Setelah diwawancarai oleh founder, nanti di grand finalnya itu diwawancarai lagi, masuk 10 besar, 5 besar, dan puji Tuhan kemarin saya menjadi winner-nya.
1: Wow, winner ya, luar biasa. Ini ini untuk winner untuk NTT atau sudah yang nasional?
2: Itu dalam satu komunitas kami itu kan ada bagian pengurus, ada juga ada yang bagian anggota. Jadi untuk anggota kami dari puluhan pendaftar itu saya winernya gitu. Jadi diseleksi, seleksinya itu bukan hanya sekedar wawancara, tetapi juga kita juga disuruh untuk speech tentang lingkungan begitu.
1: Okay. Nah masih diingat-ingat tidak waktu kemarin kira-kira bersaing dengan berapa orang sih?
2: Kalau untuk seleksi pendaftaran berkas itu lebih dari 50 orang. Setelah itu setelah seleksi pendaftaran berkas itu kan ada yang lolos, ada yang tidak. Nah yang lolos itu sekitar 20-an yang setelah seleksi pendaftaran berkas kemudian diwawancarai oleh pengurus dan kemudian di akhirnya di founder itu ada 20 orang yang sudah lolos. Nah itu setelah 20 besar itu masuk lagi ke wawancara yang 10 besar, dan setelah 10 besar itu masuk lagi ke 5 besar, dan akhirnya 3 besar. Dari 3 besar baru ditentukan winner-nya.
1: Wow. Jadi yang kemarin untuk menempati urutan kedua dan ketiga dari mana tuh?
2: Yang kedua itu dari Bali, dari provinsi Bali, dan yang pertama itu dari Kalimantan.
1: Dari Kalimantan ya.
2: Iya.
1: Wow. Nah ini kemarin kegiatannya terpusat di mana?
2: Kalau kegiatannya itu berbasis online, ya. Tetapi sekitaran bulan 8 ini kayaknya kami diundang juga dari salah satu komunitas untuk melakukan pengabdian masyarakat di sepertinya di NTT gitu. Okay. Jadi itu mungkin masih dipertimbangkan lagi, tetapi kita berdoa saja semoga nanti bisa dilakukan kegiatan pengabdian masyarakatnya di NTT. Okay. Tetapi ada juga tawaran untuk pergi ke Malaysia kemarin.
1: Wow. Nah kalau misalkan dua-duanya berjalan semuanya, berarti menurut kamu, kamu apa yang akan kamu persiapkan nih?
2: Yang tentunya secara emosional, secara fisik, dan juga tentunya harus belajar lebih banyak lagi. Karena ini bukan hanya tentang seputaran di NTT saja, tetapi ini juga pasti akan keluar dari kota, keluar dari negara kita, yang tentunya harus dibekali terlebih dahulu.
1: Nah, ngomong-ngomong, kalau misalkan kita mau telusuri gitu ya, kira-kira apa nih kemarin keunggulan kamu yang kamu rasa bisa membuat kamu jadi winner? Poin yang paling utama.
2: Kalau dari saya, yang menjadi poin utamanya itu dari speech saya, dari cara saya berbicara, kemudian ketika selama karantina saya aktif bertanya, aktif menjawab. Pokoknya selama karantina, selama kegiatan-kegiatan berlangsung, itu saya itu ada feedback baliknya juga. Selain mereka mau menyampaikan materi, saya juga menyampaikan pendapat-pendapat saya, selalu cepat menjawab, terus kemudian selalu tersenyum. Itu yang membuat mungkin salah satu hal yang membuat mereka juga tertarik, dan juga keberanian saya. Karena ada salah satu pertanyaan ya, saya buka saja di sini. Salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah, apakah kamu percaya kamu akan menjadi seorang winner? Jadi di situ kan kita ada, wah benar aku ini bisa atau tidak ya, begitu. Jadi ada, ya begitulah.
1: Okay, kamu memberikan, artinya kamu memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan harapan mereka kayaknya.
2: Iya, kurang lebih seperti itu. Waktu wawancara juga oleh founder itu sebelumnya, itu ada satu pertanyaan. Waktu itu ada satu pertanyaan yang membuat mereka itu sangat tertarik. Jadi pertanyaannya itu adalah, bagaimana kalau orang di sekitar kamu itu buang sampah. Jadi kalau mungkin jawaban yang lain itu kan kayak menegur begitu. Ya. Tetapi yang membuat mereka menarik itu adalah jawaban saya adalah saya akan mendekati mereka dan memberitahu dengan cara yang baik-baik. Karena kita tahu pasti perasaan dari setiap orang itu ketika ditegur itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada juga yang kadang itu tidak menerima, ada yang cepat tersinggung begitu. Jadi jawaban saya adalah dengan kita mendekati orang itu dengan cara baik-baik, kita memberitahu, dan juga kita bukan hanya sekedar memberitahu, kita juga harus bisa memberikan contohnya, Kak, buang sampah itu ini tempatnya. Jadi kita harus bisa pisahkan organik mana anorganik begitu.
1: Jadi kayak jawaban yang simple tapi benar-benar yang relate gitu ya.
2: Iya. Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Nah, setelah kamu udah jadi winner nih, kamu masih punya tugas atau tidak?
2: Jadi kami di komunitas itu setiap bulan itu ada program kerjanya. Nah, untuk secara umumnya itu nanti diberikan tugas dari founder kami begitu. Nanti diberikan tugas, jadi kami ada absen khusus. Jadi dari tanggal 1 sampai misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei atau 31 Mei. Jadi setiap tanggalnya itu dalam selang satu hari itu akan ada program kerja. Nah, misalnya membuat poster, membuat video edukasi begitu. Dan dan akhir ini di bulan Juni kebetulan kemarin juga saya sudah melakukan program kerja saya itu program kerja pribadi itu kami dari komunitas itu ada juga program kerja pribadinya begitu.
1: Yang sudah berhasil dijalankan kemarin apa nih program yang mana, dari, podcast atau apa?
2: Kalau dari program kerja dari komunitasnya itu ada seperti buat poster, buat video, buat flyer, dan juga yang di-up di ini konten media sosial. Tapi untuk program kerja pribadi saya yang kemarin itu saya membuat tanggapan video dari orang-orang sekitar. Kebetulan saya ambil itu kemarin dari mahasiswa, dari dosen saya juga di jurusan saya, dan juga salah satu masyarakat. Jadi itu berisi tentang harapan mereka, bagaimana kondisi lingkungan, dan juga bagaimana tanggapan mereka terhadap mahasiswa terkait bagaimana kami menjaga lingkungan.
1: Luar biasa. Rasanya saya pengen tepuk tangan deh. Kamu keren banget, Dewi. Nah, dari prestasi yang kamu dapat nih, sejauh ini kan apakah kegiatan ini masih akan ada terus setiap tahun atau cuma sekali?
2: Iya, saya juga akan kasih tahu ke sobat-sobat lingkungan semua. Jadi kegiatan ini itu akan berlangsung secara terus-menerus ya. Jadi di kegiatan kami itu tidak hanya sampai di kami saja, tetapi nanti ada anggota chapter 2 lagi begitu. Nah, untuk kegiatan program kerjanya sendiri itu bukan hanya sampai di sini saja, tetapi akan terus-menerus sampai kapanpun itu. Yang namanya peduli lingkungan itu tidak akan pernah berhenti.
1: Nah, jadi kalau misalkan ada lagi generasi-generasi yang lain yang mungkin ingin tergabung atau ikut seleksi misalnya ya. Nah, kamu bisa kasih tips nggak biar mereka juga bisa lebih mudah? Apalagi kalau kamu kan juara, pasti otomatis yang lain juga pengen jadi juara dong.
2: Tips yang pertama itu adalah keberanian. Jangan pernah, ya harus bisa lebih percaya diri. Jangan pernah menganggap diri itu tidak pernah bisa, begitu. Jadi tips yang kedua itu jangan pernah malas dan jangan pernah lelah untuk mencari informasi-informasi yang sangat-sangat penting dan juga bisa mendukung perkembangan kita, gitu. Terus kemudian ketika mendaftar itu harus bisa memperhatikan baik-baik berkas-berkas yang diminta, terus persyaratan-persyaratan itu. Kemudian ketika setelah lulus itu harus itu kembali lagi ke percayaan diri, keberanian itu harus ditingkatkan lagi. Karena orang menilai kita itu bukan dari seberapa aktifnya kamu. Itu terkadang kan orang aktif itu bukan aktif yang sebenarnya melakukan, tetapi hanya sekedar aktif biasa saja, begitu. Jadi usahakan untuk kita semua sobat lingkungan yang ingin mendaftar terus di komunitas kami itu harus aktif untuk berbicara, harus berani untuk bersuara, dan juga berani berpendapat. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ini tips sekaligus pesan ya buat mereka.
2: Iya.
1: Nah.
2: Dan satu lagi, Kak. jangan lupa senyum.
1: Jangan lupa senyum, oke.
2: Iya.
1: Tidak harus mengikuti ekspresi yang sebenarnya ya. Kalau ada yang mungkin
2: iya.
1: udah paksa senyum tapi memang mukanya kayak gitu ya, mau gimana lagi. Intinya harus belajar iya, senyum gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Nah ini kaitannya dengan prestasi yang luar biasa. Tadi saya sempat dengar kalau ternyata ini ada seleksinya, makanya saya pengen tahu lebih dalam lagi dan luar biasa udah digambarkan semuanya. Nah kita kembali lagi ke laptop, masih ada beberapa poin penting yang pengen saya tanyakan juga nih. Nah kira-kira dari semua hal tentang lingkungan ya, mulai dari sampah plastik sampai dengan perubahan iklim, mana sih yang paling bikin kamu gregetan gitu, pengen banget untuk kamu bantu?
2: Itu adalah sampah plastik, ya. Tentunya sampah plastik, karena bukan hanya anak-anak saja yang membuang sampah sembarangan, tentu juga orang-orang dewasa itu wah sangat-sangat membuang sampah di sembarangan tempat. Mm-hmm. Itu terkadang juga ada orang yang tidak bisa memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Nah. Gitu. Jadi sisa-sisa makanan atau segala macam itu dibuang begitu saja, kan nanti bisa menyebabkan penyakit begitu. Mm-hmm. Terus sampah plastik itu dibiarkan berserakan tanah sehingga membuat pencemaran tanah dan juga pencemaran air.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin soal gaya hidup ya, gaya hidup sekarang kan macam-macam gitu loh. Nah, kira-kira apa nih yang paling gampang atau yang mungkin bisa langsung kita mulai dari sekarang tanpa perlu ribet?
2: Gaya hidup yang paling gampang menurut saya itu adalah dengan kita memisahkan dari rumah kita, dimulai dari rumah kita, itu kita harus bisa membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan juga memilah sampah antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Di dalam rumah itu kita harus bisa sediakan dua tempat sampah, satunya itu tempat sampah untuk anorganik dan satu sampah tempat sampahnya itu untuk yang organik gitu. Jadi kalau yang untuk kategori sampah plastik, bekas jajanan, itu dibuang ke sampah anorganik. Jadi kalau untuk sisa makanan, sisa potongan kulit bawang, apa segala macam, itu dibuang ke tempat sampah organik, begitu kan?
1: Oke. Nah ngomongin soal sampah juga ya kan, kamu pernah tidak merasa capek gitu atau kewalahan ya soal isu lingkungan yang ada sekarang? Kita udah kasih tahu masih dibuat, udah kasih tahu tetap aja ada yang tidak sesuai harapan dan ini bikin jadi capek gitu. Pernah tidak ngerasa seperti itu?
2: Sangat kalau dikatakan seperti itu ya sudah pasti kakak juga tahu. Itu sangat-sangat capek karena selain membuat kita akan cepat sakit karena sampah-sampah seperti itu yang pastinya tentunya ada penyakit di situ, itu juga merusak pemandangan sekali di depan mata.
1: Ya,
2: sebenarnya lingkungan yang sangat-sangat bersih, lingkungan yang sangat indah untuk ditatap, tetapi itu dirusaki, dipenuhi oleh sampah-sampah, sehingga membuat mata kita juga ikut terganggu.
1: Nah, benar. Oke, tapi supaya kamunya tetap semangat, apa yang kamu lakukan? Biar tidak patah arang berhenti di sini.
2: Kalau solusinya itu juga sih untuk membuat kita lebih semangat itu walaupun sudah melihat mata kita terganggu karena pemandangan yang kurang enak untuk dilihat, itu solusinya itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa mengurangi sampah dan juga membuat kesadaran yang bisa membangkitkan rasa semangat kita untuk peduli lingkungan adalah dengan kita harus berpikir lagi, wah kalau misalnya sampah yang di depan mata kita itu tidak ada, kira-kira lingkungan ini bagaimana ya? Apakah sangat indah atau bagaimana? Begitu. Jadi untuk tipsnya itu saya akan bagikan langkah-langkahnya itu adalah dengan cara kalau saya sebagai seorang mahasiswa itu harus berani membawa tumbler dari rumah. Begitu. Anak-anak kos itu harus berani membawa tumbler dari kos untuk bawa ke kampus, bawa air. Untuk mengurangi sampah begitu. Terus bawa tas yang tote bag itu untuk misalnya membawa makanan daripada harus memakai plastik begitu.
1: Luar biasa nih tipsnya. Kayaknya saya bisa contohi juga ini ya. Harus.
2: Iya harus.
1: Harus ya.
2: Dicontohi, harus membawa tumbler gitu. Apalagi untuk anak-anak sekolah.
1: Oke. Nah menurut kamu Dewi, sekarang kan udah serba digital nih, orang semua pada memanfaatkan Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya untuk menyebarkan berbagai informasi, entah itu hoax atau benar. Tapi menurut kamu memanfaatkan peran media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kesadaran lingkungan di anak muda ini kira-kira kena tidak ya?
2: Kalau saya secara pribadi, menurut saya itu kena ya, kena, Kak. Ya. Karena melalui media sosial itu bukan hanya melalui misalnya melalui flyer, melalui postingan-postingan yang lain, tetapi menurut saya yang paling cocok juga untuk di media sosial itu juga adalah video. Jadi menurut saya sangat kena sekali bagi masyarakat pada umumnya ketika menyebarkan informasi tentang bagaimana cara menjaga lingkungan atau juga yang lain kepada orang-orang, karena kebanyakan orang-orang sekarang itu menggunakan media sosial.
1: Oke. Milenial ini kan ibaratnya kayak kreatif gitu ya. Milenial itu katanya kreatif dan tidak pernah kehabisan ide. Kamu pernah tidak melihat ada ide-ide unik atau out of the box gitu ya, yang pernah sempat kamu pikirkan untuk kamu buat di lingkungan kita biar jadi lebih baik gitu?
2: Iya, kalau untuk ide-ide itu ya pastinya banyak. Salah satunya tadi yang sudah saya bagikan itu ide-ide unik itu adalah dengan cara membawa tumbler, membawa tote bag, terus memisahkan sampah, terus juga membuat kerajinan seperti yang sudah dibuat-buat di sekolah. Apalagi sekarang itu kan P5, jadi itu pasti banyak proyeknya yang tentunya kalau menurut saya ide-ide kreatifnya itu adalah dengan kalau dari sampah organiknya itu bisa membuat pupuk begitu.
1: Okay.
2: Nah, kalau saya itu kan termasuk dalam kalau mata kuliah saya kan ada yang namanya pengetahuan lingkungan. Jadi di situ juga kami diajarkan untuk bisa membuat pupuk sendiri gitu. Dan setelah membuat pupuk sendiri, terus untuk sampah anorganiknya itu kita bisa daur ulang untuk mau menjadikan bunga, jadi hiasan rumah ataupun jadi yang lainnya.
1: Benar. Oke, nah di lingkungan pertemanan atau circle-nya kamu ya, kira-kira pernah tidak kamu ajak mereka ngobrolin soal melakukan sesuatu bareng gitu?
2: Tentunya itu sangat-sangat pernah. Kebetulan saya juga memiliki teman dari Duta Literasi. Jadi kami itu sering berbicara tentang wah, menurut kamu kalau dari literasi itu bagaimana? Terus nanti dia tanya balik, kalau dari komunitas kamu tentang lingkungan itu kira-kira apa begitu. Jadi ide kreatif nanti saya juga akan berbagi dengan dia, dan dia juga berbagi dengan saya gitu.
1: Di dalam circle kamu pernahkah ada yang teman yang apa ya istilahnya agak bertolak belakang dengan kamu nih soal peduli lingkungan, seolah-olah kayak kamu kok peduli amat, kayak negara ini kamu sendiri yang ngurus gitu loh?
2: Ya tentunya pasti ada ya? Dari antara 1-2 orang itu pasti ada orang-orang tertentu yang merasa sebetulnya tidak suka dengan apa pencapaian kita juga begitu. Jadi ketika kita membicarakan hal-hal baik seperti wah, sebenarnya kita harus bisa menjaga lingkungan, ya kamu ikut aku ya untuk buat ini, buat itu begitu, untuk menjaga lingkungan kita. Tapi sebenarnya kita juga bisa lihat orang itu dari mukanya, bagaimana cara mereka menjawab, ekspresi mereka terhadap apa yang kita bicarakan, gitu. Jadi ya tentunya pasti ada 1-2 orang lah yang bertolak belakang dengan apa yang ingin kita buat.
1: Okay. Pasti namanya dalam pertemanan ada aja ya.
2: Iya.
1: Okay. Nah ini yang terakhir nih, apa pesan paling penting yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman milenial di luar sana lewat kesempatan siaran kali ini?
2: Oke, pesan saya untuk menjaga lingkungan bagi kaum milenial di luar sana itu adalah gunakan langkah-langkah yang baik untuk menjaga lingkungan. Jangan takut bersuara untuk menjaga lingkungan, karena apa yang kita perbuat hari ini itu juga akan membawa kebaikan bagi generasi yang datang. Kalau ada komunitas-komunitas yang baru, komunitas-komunitas yang lama atau juga yang baru berkembang atau bagaimana, ikut saja, jangan pikirkan dengan kata-kata orang lain yang menyinggung kita, yang membuat kita untuk patah semangat. Jadi untuk semuanya tetap semangat, harus berani menjaga lingkungan.
1: Oke, terima kasih Dewi Sartika, luar biasa ya inspirasi hari ini, mau berbagi di RRI Atambua.
2: Sama-sama.
1: Sukses, semoga apa yang menjadi mimpi kamu bisa terwujud dan mendapatkan lebih banyak dukungan. Sekali lagi sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.
2: Sampai jumpa, terima kasih, dadah.
0: Para, selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, luar biasa ya teman Pro 2, kita sudah dapatkan banyak inspirasi dari teman kita Dewi Startika untuk ketiga kalinya kita ajak bincang-bincang dan tidak pernah kekurangan ide ya, tidak pernah kehabisan ide untuk berbagi buat kita semuanya. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, dengan demikian kebersamaan kita hari ini juga usai ya. Kita akan jumpa lagi besok akhir pekan. Semoga besok kita punya inspirasi baru lagi yang bakal menyemangati untuk tetap selalu positif, selalu produktif bersama Pro 2 RRI. Oke, kita sebelum akhiri kebersamaan kita, kita juga berharap ya lingkungan kita bisa terjaga, lingkungan kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti musibah, bencana dan lain sebagainya. Untuk itu biar jangan terjadi, mari kita sama-sama saling mengajak untuk melakukan aksi menjaga lingkungan agar tetap sehat dan terhindar dari bencana alam.
3: Murid.
4: Iya guru.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
3: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Okay, teman Pro 2, balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Jam 10 teman Pro 2 seperti biasa banget kita masuk ke Pro 2 Hitlist. Waktunya kamu buat request lagu kesukaan kamu, barangin sama email yang bakal temenin kamu dari jam 10 sampai di jam 3 sore hari ini teman Pro 2. Nah, siapa nih yang mau request? Boleh banget ya, langsung kirim aja ke nomor WhatsApp kita di 085137287493. Tadi barusan lewat itu ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, dan requestan dari Minace yang katanya, "Hai kakak, aku Minace." Halo Minace, salam kenal. Salam kenal, udah sering banget sih, kayak hampir, bukan hampir lagi, tapi emang setiap hari Minace ini selalu request sih. Thank you banget. Nah, katanya mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Kakak makasih banyak. Oke, udah kita puterin tadi ya. Buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget. Waktunya banyak banget ya, 2 jam ke depan. Jadi langsung buruan request lagu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Email tunggu sampai jam 12 nanti.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Oke, Temam Radio ada perunggu dengan 33 kali. Dan lagu ini sebenarnya dirilis di tahun 2022 kemarin, Temam Radio. Udah lama lah ya, 2022, 23, 24, 25, 26, udah 4 tahun. Tapi sampai sekarang menurut saya lagu ini tuh masih relate banget. Karena lagu ini ceritanya tentang perjalanan orang-orang yang harus menghadapi tekanan hidup, terutama buat para pekerja yang mana harus bertahan dengan berbagai tuntutan. Waduh, semangat deh buat kita semua yang lagi melakukan apapun, yang lagi dituntut untuk harus memenuhi apapun yang lagi kita mau kerjain. Sebenarnya agak-agak membuat tertekan sih, cuman ya mau gimana lagi namanya, kita sudah terlanjur lahir ya. Kita harus menjalani hidup dengan semaksimal mungkin. Jadi tetap semangat aja semuanya, karena ya begitulah hidup ya teman-teman. Oke, and kita masih bakal lanjut di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12. Sekarang jam 10:34, 1,5 jam lagi. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, boleh banget kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Yang mau lewat Facebook boleh, lewat Instagram juga boleh banget. Langsung DM aja ke @rri_pro2atambua. Abis ini kita lanjut dengan It Gitaf, teman berdua. Mungkin di depan buram. Kalau di depan buram, kamu bakal tetap lanjut apa enggak nih? Mungkin solusinya pakai kacamata ya, biar dunia bisa lebih HD, lebih HD lagi. Eh, agak mahal sih untuk melihat kehadean dunia ini, tapi ya itulah dia. So here we go.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat tuh, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, pilih. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Pro 2 Hitlist.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada Gloria Sejessica featuring Ade Govinda teman Pro 2 terbelah jadi dua. Aduh, apa nih yang siang-siang udah terbelah jadi dua, jangan ya dek ya. Oke, teman Pro 2 buat kamu yang masih dengerin Pro 2 Hitlist dan masih kepengen request lagu, boleh banget. Imam masih tunggu requestan kamu, kita punya satu jam kurang ya, karena sekarang jam 11.17. Ada Lestari yang katanya mau request lagunya Mahalini Melawan Restu. Sebentar, kita cari dulu apakah ada. Kalau ada nanti bakal langsung email puterin. Abis Event 17 jangan paksa rindu. Lestari jangan kemana-mana, karena lagu bis ini lagu kamu bakal langsung kita puterin. So ini dia Event 17 teman berdua, jangan paksa rindu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia, dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di santai siang, teman Pro 2, Emil masih temenin kamu. Dan siang ini Emil gak sendirian ya, kita kedatangan satu cewek cantik. Pelaku UMKM, teman Pro 2, owner dari Anci Handicraft. Kita kedatangan kakak Anci Mau, halo kak.
1: Halo kak.
0: Halo, selamat siang, bagaimana kabar kakak?
1: Puji Tuhan, baik kak, sehat. Luar biasa.
0: Oke, mantap. Excited hari ini ya?
1: Iya, sangat-sangat. I feel super excited right now.
0: Tapi nervous juga pasti.
1: Lumayan, Kak.
0: Jujur banget orang. Iya. Nah, Kak Anci. Kak Anci, panggilannya Anci atau Cici? Tadi katanya Cici.
1: Ya itu panggilan di rumah sih, Kak, orang-orang terdekat.
0: Tapi lebih enak panggilnya apa nih? Kak Anci.
1: Kak Anci.
0: Oke, Kak Anci. Nah, Kak Anci ini adalah owner dari Anci Handicraft ya. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, mungkin bisa di-spill sedikit. Si Anci Handicraft ini apa sih, Kak?
1: Jadi Anci Handicraft ini adalah salah satu usaha small business yang bergerak di bidang crafting, Kak. Kerajinan tangan yang terbuat dari tenun dan dari perca-perca tenun juga sih, Kak. Yang akhirnya disulap menjadi jewelry atau aksesoris cantik seperti kalung, anting, gelang, sirkam, jepit, bahkan sekarang merambah ke tote bag, terus ada juga topi, rompi dan lain sebagainya sih.
0: Jangan lupa yang ini dong.
1: Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya kak sudah support small business.
0: Ya, soalnya bagus banget. Jadi merasa kayak ih keren ya ada tenunan di. Jadi kan kalau tenun tuh nggak hanya kita pakai untuk jadikan baju, tapi juga bisa kayak anting. Coba kak kasih tunjuk dong itunya ke kamera.
1: Jadi ini teman-teman. Ini salah satu new look-nya Anci Handicraft yang terbaru. Okay. Ini baru dibuat kemarin loh teman-teman.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wow, Kak kalau misalnya buat ini kayak tas deh, tasnya. Sebutannya tas ya kan?
1: Tote bag, Kak.
0: Oh, tote bag. Ya. Nah, kalau untuk tote bag-nya itu, Kak punya waktu berapa hari tuh untuk buat satu tote bag?
1: Kalau untuk mini tote bag seperti ini, paling butuh sejam atau 30 menitan lah kak. Ya paling sejam sih.
0: Secepat itu
1: kak.
0: Buset ya.
1: Kalau misalnya pas moodnya lagi bagus ya kak. Karena kadang ya itu kalau misalnya benar-benar pas benar-benar niat begitu kak, ide tuh langsung muncul, langsung eksekusi.
0: Sudah. Tapi memang kalau buat begini-begini ini memang butuh mood juga kak.
1: Iya betul sekali, mood itu sangat-sangat berpengaruh sih. Jadi harus benar-benar dijaga.
0: Oke. Okay. Yeah. Berarti ini kan tadi katanya yang terbaru ya kak, kalau untuk tote bag-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang pertama sekali dibuat sama Handicraft waktu Kak Anci mendirikan si Handicraft ini apa nih? Anak pertamanya apa tuh?
1: Wah, luar biasa. Anak pertama, benar-benar luar biasa. Kalau anak pertama itu anting sih kak.
0: Oh anting.
1: Iya. Okay. Jadi waktu itu iseng karena memang saya dikasih perca-perca tenun dari seseorang yang spesial sih.
0: Siapa tuh?
1: Adalah biar rahasia. Tapi ini sudah seperti orang tua saya sih. Dan saya dikasih perca tenun. Jadi memang karena beliau ini tahu kalau saya suka sekali dengan crafting, dunia crafting. Jadi saya ditantang, di-challenge sama beliau. Katanya, ayo Anci, coba katanya suka crafting, coba ini dibikin apa anting atau apa. Oh iya, sebenarnya saya bisa sih buat ini crafting atau kalung-kalung. Jadi saya coba di rumah. Dan waktu pertama bawa ke kantor waktu itu, teman-teman langsung yang wah kak Cici bagus, ini ya. Bagus sekali gitu. Ayo coba bikin lagi, kami mau pesan. Oh ya sudah. Terus akhirnya berlanjut dan mulai muncul ide-ide lain dan akhirnya sampai sekarang sih kak.
0: Oh wow keren ya. Berarti berawal dari situ ya kak ya.
1: Iya.
0: Tapi memang kak Enci ini waktu itu mendirikan si Handicraft ini tahun berapa? Terus kayaknya kemarin kita sempat stalking ya.
1: Iya.
0: Dan kayaknya udah lama dari 2 tahun lalu ya kalau gak salah.
1: Iya. Puji Tuhan sih waktu itu berdirinya sekitar 2023 bulan-bulan April atau Mei gitu kan. Iya.
2: Oh, berarti di bulan sekitar Mei atau April.
1: Iya, Mei atau April
2: 2023. Ya. Sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang, dan itu sangat-sangat tidak menyangka sih, Kak. Karena saya rasa itu benar-benar potongan-potongan puzzle yang Tuhan buat sampai akhirnya, yang awalnya cuman iseng dan sampai akhirnya bisa bertahan sampai hari ini, dan bahkan ini sampai bisa bergabung dengan rumah BUMN BNI juga, ikut pelatihan-pelatihan, ikut pameran-pameran, dan bahkan sampai hari ini bertemu dengan Kak Imel. Wow. Luar biasa.
2: Memang semuanya kayaknya sudah direncanakan sama Tuhan ya.
1: Yes.
2: Asalkan
1: kita setia dalam perkara kecil.
2: Betul.
1: Wah, mantap.
2: Oke, berarti dari tahun 2023 sampai sekarang udah 2 tahunan lah ya, Kak. Udah mau, sekarang kan udah tiba-tiba bulan September ya.
1: Yes, cepat
2: jadi
1: ya, Kak.
2: Sebentar lagi udah masuk tahun 2026. Yeah. Dan udah, wah, lumayan lama juga ya Anci Handicraft ini.
1: Yes.
2: Tapi awal mula berdiri tuh langsung namanya ini, Anci Handicraft, atau namanya kayak
1: awal berdiri memang langsung terbersit di pikiran tuh Anci Handicraft, karena awalnya dari kata crafting tadi, Kak. Jadi saya pikir, oh ya, ini juga maksudnya handicraft itu berarti buatan tangannya Anci, gitu. Jadi akhirnya Anci Handicraft sampai sekarang
2: ya. Berarti awal berdiri sampai sekarang konsisten namanya,
1: konsisten
2: Anci Handicraft.
1: Yes.
2: Tapi memang awal berdiri itu memang motivasinya karena dikasih tadi, dikasih percak atau emang Kak Anci punya motivasi lain lagi untuk mendirikan si Anci Handicraft ini atau?
1: Nah, jadi memang waktu dari SMA itu mungkin karena basicnya pernah sekolah di SMK Kusuma, ngambil jurusan tata busana. Dan di situ saya juga sudah mulai tertarik dengan dunia tenun. Bahkan waktu kuliah pun, meskipun waktu itu ambil jurusannya berbeda, komputer dan akuntansi, tapi saya punya hati itu tetap ke tenun. Kayak saya suka scrolling berita-berita tentang fashion show tenun. Terus saya tuh sampai pikir, pengen suatu hari nanti tuh bisa menciptakan sesuatu dari tenun ini, dan pengen sekali mempromosikan tenun khususnya tenun Belu. Kalau tenun Belu juga tidak kalah bagus dengan daerah-daerah lain. Seperti batik kan sekarang sudah mendunia ya, Kak. Pengen kayak suatu hari tenun Kabupaten Belu juga bisa dikenal internasional. Dan saya juga kenapa waktu dari awal itu benar-benar fokus ke memberdayakan perca tenun. Artinya perca tenun ini bukan sekedar kayak kita taruh tenunnya, tapi di situ bagaimana kita bisa memberdayakan sesuatu yang menurut orang tidak terpakai, dan menurut orang itu benda yang afkir lah. Tapi itu bisa dibuat atau dikreasikan, disulap jadi sesuatu yang bernilai dan bisa dijual begitu, Kak. Dan juga bisa mempercantik orang. Dan saya sampai bilang, ketika saya buat Anci Handicraft, saya juga tidak mau terlalu berfokus ke bagaimana kita mengejar omset. Oke lah, kita memang membutuhkan itu ya, Kak. Tapi saya mau produk-produk Anci Handicraft yang saya buat itu bisa dikenal sebagai suatu karya yang di dalamnya itu ada nyawa dan harapan, nilai-nilai hidup yang bisa orang lain petik. Karena dari situ setidaknya bisa membangun perempuan-perempuan yang ada di sekitar saya dan di luar sana, untuk mereka bisa melihat diri mereka sebagai pribadi yang layak dicintai, dihargai, dan mereka layak untuk mencintai diri mereka sendiri dan merasa cantik begitu, Kak.
2: Asik, dalam banget ya.
1: Mantap.
2: Padahal tadi cuma berawal dari percakain, tiba-tiba jadi sedalam itu. Emang mikirinnya tuh memang niat banget ya,
1: Kak. Niat sekali, Kak.
2: Oke. Nah, tapi kenapa? Mungkin karena Kak Anci mau mengangkat nilai tenun itu sendiri ya, makanya yang dipilih adalah tenun. Tapi memang dari awal yang dipilih adalah tenun ya, Kak?
1: Iya, benar sekali. Karena memang itu kecintaan saya ke tenun itu. Dan saya rasa tenun itu luar biasa loh kak. Karena apa? Selain dia juga sebagai warisan budaya turun-temurun, di dalam setiap helai tenunannya itu ada makna-maknanya tersendiri, yang mencerminkan empat suku yang ada di Kabupaten Belu. Seperti suku Kemak punya motifnya sendiri, Marae Tetun punya motifnya sendiri, terus ada Dawan juga. Jadi di situ kita juga harus bisa apa ya, kalau misalkan kita mau membuat satu produk, kita harus bisa lihat, oh ini nih tenunannya dari mana, terus kira-kira proposisi kainnya itu kira-kira cocoknya di produk apa begitu.
2: Berarti Kak Anci harus mempelajari si tenun ini juga. Tidak asal sekedar taruh perca kain di tas atau bikin jadi bandana atau bikin jadi anting. Jadi yang harus dipelajari juga. Susah gak sih Kak?
1: Susah-susah gampang sih sebenarnya.
2: Tapi menikmati
1: Kak. Ya menikmati sekali.
2: Karena memang suka sama tenun.
1: So do what make you happy.
2: Memang setuju sih Kak. Maksudnya kita kalau melakukan apa yang kita suka, jadinya tidak terbebani gitu ya. Karena kan kita tahu why-nya itu kenapa kita melakukan itu. Karena memang kita suka.
1: Betul sekali Kak.
2: Like that. Nah sejauh ini nih, apa sih tantangan yang dirasakan oleh Kak Anci sebagai owner dari Anci Handicraft dari tahun 2023 sampai 2025 sekarang nih, bahkan udah masuk 2026 lagi, tinggal 3 bulan lagi. Apa nih?
1: Benar-benar hektik ya Kak.
2: Gimana nih jatuh bangunnya Kak?
1: Luar biasa sih ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena tantangan terbesar yang sampai hari ini dihadapi Anci Handicraft itu salah satunya adalah harga tenun yang ya mau dibilang cukup mahal ya Kak. Kalau di Kabupaten Belu, karena kadang-kadang juga sebenarnya ini juga jadi salah satu bahan sharing dan diskusi teman-teman UMKM juga yang kadang mengeluhkan hal yang sama. Karena kadang penenun juga belum bisa menghitung harga pokok penjualan dengan benar, jadi kadang ya begitulah. Kadang tenunnya juga masih ya lumayan sangat-sangat mahal, jadi kita agak susah untuk mendapatkan tenun yang kualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Jadi makanya itu saya coba cari solusinya dengan memberdayakan perca-perca tenun tadi Kak. Jadi setiap produk-produk yang dibuat pun setidaknya bisa menjangkau masyarakat atau segmen-segmen di bawah yang mereka juga pengen nih tampil cantik dengan etnik. Tapi bagaimana produknya mahal semua. Jadi saya coba buat produk-produk yang sekiranya bisa saya sulap menjadi sesuatu yang cantik tapi tetap ramah kantong Kak.
2: Tapi Kak Anji sendiri ini memang pada dasarnya selalu diambil perca kain atau Kak pernah tuh beli tenun terus digunting-gunting?
1: Sebenarnya tidak selalu perca kain. Ada juga yang benar-benar saya beli yang benar-benar kain utuh. Seperti kemarin saya kebetulan kenal dengan beberapa mama-mama tenun yang memang saya lihat kualitas tenunnya itu lumayan ya sangat-sangat bagus sih Kak, dengan harga yang lumayan terjangkau. Dan akhirnya itu saya mulai coba ide buat rok-rok asimetris dan kemudian saya juga mulai promosikan itu dengan membuat video outfit of the day inspired by Anci Handicraft looks begitu Kak.
2: OOTD gitu ya.
1: Ya OOTD begitu, ala-ala OOTD terus dipakai. Dan puji Tuhan Kak, setiap saya post di Instagram atau Facebook itu langsung di komen kayak, Kak Anci ini berapa nih, nanti ajarkan ya cara pakainya begini. Soalnya kadang tuh begini Kak.
2: Apa tuh?
1: Customer-customer itu kadang mereka kalau punya kain tenun yang bagus, mereka tuh dilema mau potong kain itu tapi sayang, tapi pengen kain itu tuh bisa dipakai buat rok.
2: Iya, jadi nggak hanya disimpan.
1: Iya, jadi hanya gitu kan? Tidak hanya disimpan, tapi bagaimana caranya? Nah, di situ saya kasih solusi. Begini caranya, cari kain-kain yang benar-benar bisa disulap jadi rok asimetris tanpa digunting itu tadi Kak.
2: Jadi Kak Anci nggak hanya buat ini, omongnya buat tas, buat segala macam, tapi kan juga buat rok gitu-gitu ya?
1: Iya, rok.
2: Wow. Tapi nggak di, maksudnya itu masuk dalam etalasenya Anci Handicraft juga atau enggak?
1: Sekarang sudah mulai masuk sih.
2: Sekarang
1: kak.
2: Sudah mulai masuk.
1: Ya, puji Tuhan.
2: Berarti semakin sibuk nih ya, Kak ya.
1: Dan puji Tuhan setiap kali saya post tuh langsung sold out, Kak.
2: Berarti langsung ada orang aja yang
1: tanya. Iya, gitu. Langsung tanya begitu,
2: wow,
1: Kak.
2: Wow, berarti secara tidak langsung maksudnya anak-anak muda, orang-orang mulai suka sama tenun, mulai menyadari bagusnya kita memakai tenun, iya. Dan nilai tenun tuh semakin berharga sekarang.
1: Betul
2: ya. Makanya sangat mehong.
1: Yes, exactly, Kak. Jadi benar-benar apa ya? Tenun tidak hanya dilihat sebagai simbol kayak upacara atau mungkin salah satu kostum daerah, tapi itu juga bisa dimodifikasi dan kemudian dipakai di berbagai acara, Kak. Tidak hanya sekedar acara adat dan sebagainya sih, Kak. Tapi bisa dipakai dimanapun lewat banyak pilihan aksesoris yang tadi itu,
2: betul,
1: Kak.
2: Betul.
1: Jadi untuk melengkapi stylenya anak-anak muda itu.
2: Makanya mix and match lah.
1: Ya, tidak harus yang style old banget.
2: Yes, lah. Betul banget. Yes. Apalagi ya, kan mungkin kalau dulu tuh orang masih berpikir, oh tenun ini kita pakai pas acara-acara adat. Pokoknya acara-acara resmi yang pokoknya sakral lah gitu ya. Tapi sekarang nih mungkin karena makin banyak anak-anak muda kayak kakak juga pelaku UMKM yang semakin punya ide kreatif yang gokil banget yang bikin ide-ide kayak gini. Jadi kita bisa mix and match dengan pakai pakaian santai kayak begini tapi tetap ada nuansa-nuansa tenunnya ya, Kak.
1: Jadi kita bisa tetap membawa tenun ini dan mempromosikan tenun ini dalam berbagai cara sih, Kak.
2: Iya, betul, setuju. Iya. Oke, berarti dari tadi yang kita bahas balik lagi nih ke jatuh bangun sepak terjangnya Anci Handicraft. Yang pertama berarti itu ya, Kak, tenun, harga tenun yang mungkin mahal ya.
1: Iya, mahal.
2: Itu aja, Kak, atau ada lagi?
1: Ya, sejauh itu mungkin kemarin-kemarinnya ya marketplace-nya kali ya, Kak.
2: Oh, gitu.
1: Kadang-kadang juga banyak sih, Kak, permintaan dari luar daerah. Bahkan sempat itu ada teman-teman yang dari Malaysia yang sampai bertanya, "Kak, ini bisa tidak Kak untuk apa dikirim ke Malaysia?" Cuman waktu itu saya juga keterbatasan biaya. Yeah. Terus saya juga masih kayak meraba-raba ini kalau dikirim ke Malaysia terus biaya ongkir, kirim ongkirnya tuh bagaimana ke luar daerah yang dalam Indonesia saja harganya lumayan mahal ya, Kak. Cuman puji Tuhan kemarin sudah masuk ke grup rumah BUMN BNI dan ternyata di sana salah satu manfaatnya adalah mereka bilang kalau Kak di sini tuh kalau misalnya Kakak mau kirim ke luar daerah kita ada kerjasama dengan JNE jadi bisa dapat diskon kalau yang apa anggota rumah BUMN itu.
2: Jadi waktu itu sebenarnya seneng banget ya akhirnya ada orang maksudnya di luar Indonesia yang notice juga karyanya Anci Handicraft tapi galau juga
1: Kak.
2: Iya ini begini. Wow, keren. Tapi akhirnya sekarang sudah pernah mengirimkan ke luar daerah atau?
1: Puji Tuhan sih kemarin barusan Kak itu ada permintaan lagi dari teman-teman yang di Rembang. Jadi katanya Kak nanti tolong ya dikirimkan ke Rembang. Ongkirnya berapa nanti Kakak tinggal kirim aja gitu. Puji Tuhan lah.
2: Wow, keren. Akhirnya Anci Handicraft bisa melebarkan sayap ya.
1: Puji Tuhan, Kak.
2: Oke, nah tadi Kak Anci juga sempat mention bergabung dengan BUM
1: Rumah BUMN BNI.
2: Oh, Rumah BUMN BNI. Itu baru ya atau dalam di tahun berapa tuh, Kak? Dalam tahun
1: baru-baru ini sih, Kak. Dalam bulan Agustus kemarin.
2: Oh, dalam bulan Agustus kemarin. Itu gimana nih, Kak? Caranya akhirnya bisa diajak gabung nih.
1: Nah, itu juga benar-benar caranya Tuhan yang luar biasa sih, Kak. Aduh. Benar-benar speechless. Awalnya itu saya tuh sempat yang agak bingung ya mau dibilang karena waduh ini setelah saya buat produk-produk ini kira-kira saya mau pasarkan kemana begitu. Nah tiba-tiba saya iseng buka story WA terus saya lihat salah satu story WA tetangga saya yang kebetulan juga bekerja di rumah BUMN. Okay. Nah, dia story lagi di pameran. Nah, terus saya langsung bertanya begitu. Kak, bisa tidak kalau misalnya saya titip barang-barang Anci handicraft di stannya kakak? Bilang, aduh Kak Anci, kebetulan sekali sebenarnya saya nih mau kasih tahu kakak kalau kakak nih, kakak bisa bawa barang-barangnya kakak ke sini. Oh iya sekarang, iya sekarang kak. Tapi nanti kakak harus harus punya rekening BNI. Nah, karena waktu itu saya belum punya rekening BNI, jadi akhirnya saya daftar rekening BNI. Cuman cukup menyediakan saldo 50.000 sudah bisa daftar. Setelah itu sudah saya langsung masuklah di grup UMKM-nya dan ya berlanjut sampai sekarang dan akhirnya ikut pameran kemarin, bahkan difasilitasi tendanya, terus ya dikasih pelatihan mindset bisnis dan lain sebagainya, juga dipertemukan dengan orang-orang yang sekiranya bisa diajak kolaborasi lah.
2: Berarti sejak bergabung dengan rumah BUMN itu jadinya makin sibuk ya kak ya?
1: Iya, puji Tuhan kak.
2: Tapi seneng dong pastinya.
1: Seneng kak. Sibuk yang menyenangkan.
2: Sibuk yang menyenangkan, asik. Berarti kemarin sempat sibuk-sibuk juga di lapangan ya berarti?
1: Ya puji Tuhan, sangat-sangat hektik kak. Karena itu benar-benar perjuangan ya kak. Setelah benar-benar terjun di lapangan, akhirnya baru merasakan perjuangan seorang owner small business yang gotong-gotong meja sebesar ini kak. Terus bawa barang-barangnya ditata di stand. Terus yang tadinya mau dibilang agak-agak introvert, tapi di situ kita tuh dipacu untuk bisa ya kadang-kadang harus kayak so SKSD dengan orang seperti itu kak. Terus kita tuh benar-benar belajar banyak hal sih kak. Sangat-sangat yang kita juga harus berani bertanya, kak kira-kira ini bagaimana ya kak, apakah bisa saya ikut begini gitu. Jadi ya luar biasa, selain itu tantangan, tapi juga saya rasa itu sangat membentuk saya dan juga membuat saya berkembang sih, iya, secara personally.
2: Betul
1: gitu.
2: Ya, dapat pengalaman baru ya, ya kak ya.
1: Iya betul sekali kak.
2: Itu pengalaman baru kayak gini tuh pasti berharga banget.
1: Sangat kak.
2: Untuk membangun Anci Handicraft menjadi lebih baik lagi ke depannya.
1: Betul kak.
2: Aduh, berawal dari seorang anak yang sangat introvert.
1: Iya. Soalnya ini benar-benar anak rumahan sih kak. Ini secret ya kak. Cuman ya itu, kadang-kadang tuh orang pikir, ya kenapa kayaknya jarang keluar di rumah terus. Mereka tidak tahu kalau saya di rumah
2: lagi
1: tuh
2: berpacu dengan,
1: iya, dengan ini. Tiba-tiba muncul di kepala tuh, oh ini kayaknya saya harus bikin jepit nih. Langsung terus cari jepit. Terus kadang-kadang kalau misalnya bahannya tidak ada di sini, saya mulai scrolling-scrolling, lihat di Shopee kira-kira bahan yang cocok apa, terus di apa pesan di situ kak.
2: Wih keren, anak so introvert ini dikatain orang nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba keluar rumah gotong meja segede ini untuk jualan di lapangan. Wow keren. Tapi kak Anci sendiri pakai sosial media nggak untuk promosiin barang-barang dari Anci Handicraft?
1: Ya sejauh ini sosial media yang paling saya sering gunakan itu ya Instagram, karena memang sebenarnya itu sosmed milik kepunyaannya orang introvert sih kak. Tapi kemudian akhirnya saya coba untuk promosi Anci Handicraft. Setelah itu merambah ke Facebook. Dan kemarin juga sempat coba bikin-bikin konten yang Anci Handicraft tapi versi FB Pro kayak begitu kak. Terus akhirnya meskipun tadinya saya tidak punya akun TikTok, tapi demi Anci Handicraft saya coba untuk buka TikTok, tapi untuk mempromosikan Anci Handicraft.
2: Iya, karena kan sekarang kan semua orang, dunia ini serba digital ya kak ya. Jadi kalau untuk menjangkau orang yang lebih jauh lagi, bahkan di luar daerah, itu memang caranya harus begitu sih kak. Jadi kayak kita tidak bisa kayak, aduh saya orangnya tidak pakai TikTok, kan tidak mau. Saya orangnya sangat introvert, begitu tidak bisa sih kak. Jadi ya memang harus terpaksa dengan berkelahi dengan keadaan juga. Oke, Kak Anci, sejauh ini nih dari semua produk yang kakak buat nih, apa sih yang paling best seller gitu, yang paling diminati sama anak-anak muda gitu?
1: Wah, kalau best seller saat ini sih masih jatuh kepada anting-anting, okay, bando, kalung, dan yang terakhir itu rompi. Sampai ada mama-mama tuh yang ngerebutan rompi. Iya, karena waktu di CFD, Kak, ada cerita lucu.
2: Apa tuh?
1: Waktu di CFD kan saya pajang rompi-rompi anak. Terus ada satu mama-mama yang pas lagi jogging datang, pas lihat, wah Kak Anci ini kayaknya bagus sekali. Nanti saya lari dulu ya Kak, nanti saya datang kembali, nanti saya bisa putuskan apakah saya jadi beli atau tidak. Berapa menit kemudian tiba-tiba ada lagi yang datang, Pak Sutri nih Kak, pas lihat bawa anaknya. Ini Pak, ini kayaknya bagus nih, ayo kita beli. Sampai waktu itu saya lupa bawa plastik, sampai langsung pake. Beli, langsung pakai. Sampai saya bilang, Mak, tapi ini saya lupa bawa plastik. Oh sudah Kakak, tidak usah pakai plastik, biar saya langsung bawa saja. Nah, langsung orangnya pergi, tiba-tiba si mama-mama yang sebelumnya datang tanya lagi, Kak, rompi yang tadi mana? Ya Kakak, sorry tadi sudah diambil.
2: Aduh, cuma satu Kak?
1: Banyak sih, cuman dia sukanya yang motif itu.
2: Kebetulan yang itu udah diambil orang.
1: Jadi akhirnya ya sudah lah Kak, nanti dibuatkan lagi, Kakak bisa kontak.
2: Jadi akhirnya kayak dibuatkan lagi.
1: Ya, dibuatkan lagi.
2: Pemirsa tidak jadi kecewa ya.
1: Customer itu harus diberi pelayanan yang terbaik sih.
2: Betul banget. Tapi memang ya, kadang-kadang kalau banyak berpikir tuh boleh juga. Cuman kalau terlalu banyak pertimbangan nanti keburu diambil orang.
1: Betul-betul Kak. Wah, filosofis sekali ya.
2: Oke, Kak Anci, berarti Kak Anci selain buat ini juga buat apa sih tadi? Saya lupa tiba-tiba namanya apa? Blazer.
1: Rompi Kak, rompi anak.
2: Loh, tiba-tiba blazer. Selain rompi anak, Kak juga buat tadi kan udah tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol tambah nih ketahuan Kak juga ternyata buat rok, terus buat rompi juga. Selain itu ada apa lagi nih Kak?
1: Rompi, terus ada topi juga Kak.
2: Topi.
1: Cuman memang belum dalam jumlah yang banyak karena keterbatasan tadi Kak. Jadi masih pelan-pelan lah. Ya, satu dua seperti itu Kak.
2: Nah, rencananya Kak Anci nih kepengen nambah apa lagi nih untuk project kedepannya?
1: Untuk project kedepannya pengen sih Kak buat kaos-kaos yang di depannya ada tulisan I love you Belu apa-apa buah, terus dikasih tenun.
2: Iya, iya.
1: Itu kayaknya keren sih Kak.
2: Iya sih, keren ya. Jadi kan lebih apa ya, orang juga bisa pakai untuk kegiatan sehari-hari. Yes. Cuman kayak sekedar ke mana nongkrong juga kan bisa pakai, jangan ada tenun-tenunnya juga kan.
1: Iya, betul Kak.
2: Oke, Kak Anci, gimana sih caranya untuk menjaga kualitas dan keunikan dari setiap produknya Kakak nih?
1: Kalau untuk menjaga kualitas sih kita benar-benar harus bisa bedakan itu tadi ya Kak, jenis-jenis tenun yang ada, karena dalam pembuatan itu ada beberapa kendala. Setelah saya uji eksperimen, ternyata ada beberapa jenis tenun yang kalau dipadu-padankan sama warna putih atau ini tuh mungkin dia jadi apa namanya kayak mudah luntur kayak begitu Kak.
2: Gitu.
1: Jadi kita harus benar-benar bisa memilih tenun-tenun mana yang kalau ditaruh di bahan kanvas atau ini tuh dia tidak luntur. Jadi ketika orang pakai pun ya itu worth it begitu Kak. Jangan sampai ketika dipakai dia kehujanan terus akhirnya luntur begitu Kak, kan kasihan.
2: Betul ya.
1: Jadi Anci Handicraft-nya jadi wah ini produknya
2: apa-apaan ini, nanti langsung komplain ya.
1: Iya gitu Kak.
2: Oke, jadi juga mementingkan kualitasnya begitu. Jadi hanya enggak hanya asal-asalan ya Kak, tapi semua itu dipikirkan sedetail itu.
1: Yes. Right,
2: makin sibuk banget ya Kak ya. Kak Anci, untuk selanjutnya nih ada nggak harapan Kakak gitu untuk Anci Handicraft kedepannya kayak apa, atau punya keinginan yang besar lagi untuk handicraftnya kayak apa gitu?
1: Harapannya saat ini ya semoga Anci Handicraft tetap berkembang, dan harapannya ke depan Anci Handicraft ini bukan hanya sekedar satu produk yang dihasilkan, tapi juga bisa menjadi berkat sih buat banyak orang. Ya, kedepannya mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM yang lain, sambil saling menopang, saling membangun, saling apa ya, mendukung dengan produk-produk yang ada ini sih Kak.
0: Oke, wow, keren, mulia sekali ya. Oke, dan terakhir nih Kak, untuk pesannya untuk yang lagi nonton dan juga yang lagi mendengarkan, apa nih yang Kak Anci pengen sampein?
1: Nah, buat teman-teman khususnya anak-anak muda yang ada di luar sana yang lagi mendengarkan, jangan takut untuk memulai, karena mimpi yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Dalam artian juga selalu konsisten dan jangan pernah menyerah. Dan have courage, be blessed.
0: Asik. Quotes of the day ini mana? Oke, Kak Anci, oh terakhir lagi nih, kupengen banget nanya, kira-kira dari semua yang Kak Anci buat, yang paling Kak Anci suka tuh yang mana sih? Yang kesayangan favoritnya banget deh.
1: Kesayangan favorit, kayaknya semuanya kesayangan favorit ya, Kak.
0: Salah satu dong.
1: Kalau salah satu, kayaknya susah memilih karena setiap Anci handicraft itu benar-benar dibuat dengan rasa cinta dan sayang sih. Jadi kayak semuanya suka.
0: Satu harus
1: pilih satu ya. Harus
0: penasaran
1: satu
0: banget ya. Biasa kan pasti ada tuh ya kayak yang paling favorit banget.
1: Paling favorit tote bag deh.
0: Oh, tote bag. Mungkin karena kegunaannya juga banyak ya. Enggak hanya untuk gaya-gayaan, tapi juga bisa kayak apa? Kayak tadi Kak Anci bilang, ini untuk apa sih sebenarnya pada dasarnya si tote bag ini?
1: Ini awalnya terinspirasi dari mama-mama yang biasanya kalau ke gereja kan butuh tas kecil untuk Bible, Alkitab. Jadi saya coba untuk apa? Menjawab itu dengan membuat mini Bible bag ini, Kak. Jadi benar-benar tas ini tuh muatnya ya untuk Bible, Alkitab tadi. Dan mungkin bisa juga buat taruh kacamata sih. Buat mama-mama nih, boleh mama-mama yang di rumah boleh untuk menghubungi Anci Handicraft. Asik. Dan mendukung small business kami.
0: Okay. Thank you Kak Anci. Wow, sangat useful banget ya. Thank you banget udah mau kita ajak kesini ya Kak ya. Jangan kapok-kapok deh untuk main ke Pro 2. Dan untuk bisnis Anci Handicraftnya, pokoknya sukses terus, semakin menyala, semakin lebih besar. Amin. Lagi semoga kedepannya juga bisa semakin berdampak. Dan tidak hanya untuk dirinya Kak Anci sendiri, tapi juga bisa membantu teman-teman mama-mama pelaku usaha yang lain juga. Dan pokoknya makin jaya terus deh.
1: Amin.
0: Untuk Anci Handicraft.
1: Terima kasih Kak.
0: Okay, Kak Anci, kita ketemu lagi di lain waktu boleh ya?
1: Siap Kak, selalu siap.
0: Asik.
1: Buat RRI.
0: Siap, terima kasih, selamat siang Kak Anci. Bye-bye.
1: Sama-sama Kak.
0: Oke, di teman Pro 2 kita barusan ngobrol bareng sama Kak Anci Mau, owner dari Anci Handicraft, yang mana sangat cheerful banget kakaknya teman Pro 2. Kalau kamu misalnya kepengen juga punya tas yang tadi udah Kak Anci pegang, mungkin kamu bisa langsung kunjungi aja IG-nya di Anci Handicraft. Gampang banget ya, gak pakai ribet, langsung aja kunjungi IG Anci Handicraft. Bisa kamu DM dan kamu tanya-tanya harganya berapa, bisa langsung jadi milik kamu deh tasnya. Oke, teman Pro 2 and Imel masih bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Masih dari Gracial Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang juga nih teman Pro 2. Dan mau kasih kamu satu informasi dari atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi yang keren banget meraih medali emas nomor speed putra WCS Guyang 2026. Jadi Antasyafi ini menjadi yang tercepat setelah berhasil mencatatkan waktu 4,65 detik di babak final kejuaraan tersebut. Keren banget ya teman berdua. Dan pertandingan ini berlangsung di Guyang, Tiongkok dengan persiapan yang ketat banget menghadapin sejumlah atlet panjat tebing tuan rumah. Dari babak finalnya, Antasyafi berhadapan dengan atlet Tiongkok Ling Yongzi yang mencatatkan waktu beda 10 detik aja, yaitu 4,75 detik dari Antasyafi. Dan Antasyafi sendiri berhasil unggul setelah menyelesaikan lintasan dengan waktu catatan waktu 4,65 detik pada perlombaan tersebut.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Masih dari Gracia Oltari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2 dan kali ini informasinya dari tim sepak takraw bergu putri Indonesia yang berhasil meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Jepang 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari Jumat ini teman Pro 2. Indonesia tampil solid banget sejak awal pertandingan dan berhasil memenangi 2 set langsung dengan skor 15-11 dan 15-9 pada laga pertama. Partai kedua Indonesia masih belum tergoyahkan dan menguncinya dengan keunggulan 15-5, 15-12. Hasil tersebut mengulang capaian pada Asian Games Hangzhou di tahun 2022 ketika tim putri juga meraih medali perunggu pada nomor tim. Keren banget teman Pro 2, sebelumnya tim bergu putri Indonesia sayang banget harus menggagal melaju ke final setelah kalah 2-0 dari Korea Selatan di babak semifinal. Tetapi akhirnya berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-0. Wow, keren, gokil banget ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
1: hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Oke, namun perlu kali ini kita masuk di info entertainment. Tahu kan si El Putra Sarira yang kemarin berperan sebagai Rangga di film remake-annya Ada Apa Dengan Cinta. Nah, dia ini, si El Putra ini teman berdua, kan sebelum si film Ada Apa Dengan Cinta remake ini, kan dia terkenal karena viral, karena dia naik ke panggung pas lagi Liodra lagi konser. Dia naik ke panggung terus diajak nyanyi sama Liodra dan ternyata suaranya bagus gitu. Nah, dari situ diliriklah dia sama si pemeran asli Rangga yang versi lama, siapa sih namanya, tiba-tiba lupa ya teman berdua. Nah, diliriklah sama si itu. Terus sekarang berarti kita tahu kan kalau suaranya tuh bagus ya. Ya, sekarang nih dia mulai menjajaki perjalanan musik dengan menghadirkan single perdananya, judulnya adalah Memoria. Memoria yang mana ini gambarin potret kenangan. Nah, lagu ini tuh menyampaikan gambaran yang luas banget tentang memori, tentang apa yang tersisa pas sebuah hubungan atau itu tuh ada dalam fase hidup yang sudah selesai gitu. Jadi bagi El sendiri, Memoria ini adalah jadi langkah awal dalam perjalanan musiknya. Dan Memoria kalau bicara lebih luas tentang bagaimana sebuah hubungan, pertemanan maupun fase kehidupan dapat berakhir. Jadi ya, ini adalah single perdananya El Putra Sarira. Nah, buat kamu yang tergila-gila banget sama El Putra setelah menonton remake-an Ada Apa Dengan Cinta, wah, kamu harus banget dengar lagu ini. Semoga cantol ya, kecantol di kuping kamu. Semoga ini menjadi salah satu lagu yang ini saya sekali, mari kemari. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Here we go.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Okay, teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Penyanyi rap asal Amerika Serikat Macklemore akan menggelar tur bertajuk Free Palestine. Ya, ini setelah polemik dengan Ed Sheeran ya, teman Pro 2, kalau kamu tahu polemik soal Ed Sheeran yang ya itulah ya, pokoknya agak-agak sensitif ya teman berdua. Jadi si Macklemore ini lewat media sosialnya dia ngumumin tour Free Palestine yang bakal digelar dengan 3 pertunjukan yang ini dijadwalkan berlangsung di Dublin, Irlandia di tanggal 26 Oktober, terus di Paris, Prancis tanggal 29 Oktober dan di London di tanggal 30 Oktober. Nah, tur ini tuh bakal mempertemukan Macklemore dengan para artis dan juga bestie-bestie alias sahabat-sahabat dalam rangkaian pertunjukan yang fokusnya tuh pada Palestina. Nah, ini juga sekaligus membantu menyediakan bantuan kemanusiaan dan mendukung gerakan tersebut. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Jadi ini benar-benar suatu gebrakan yang patut dan layak banget dicontoh ya. Nah, nanti seluruh hasil konser itu bakal diseluruhkan kepada sejumlah organisasi. Ya, ini ada Enira, ada Glia, Gaza Soup Kitchen, ada T1, Heal Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children Alliance, ada juga Jewish Voice for Peace, pokoknya banyak banget teman Pro 2. Dan katanya dia menilai kalau bersikap apolitis di tengah genosida saat ini itu tidak karena tuntutan masyarakat untuk minta musisi untuk hadir mengedukasi diri mereka sendiri tentang isu tersebut. Jadi ya ini suatu gebrakan yang bagus banget. Ah, keren.

0: kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya yang

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

lagi dengerin Sore Ceria.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMA

0: Halo, halo, halo Sobat Lensa Pelajar, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi bersama saya Kak Wina dari di RRI 2 Pro atau MUA dalam program Lensa Jurnalis Pelajar. Semoga yang sedang belajar tetap semangat, yang lagi bekerja tetap produktif, dan yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 atau MUA sambil santai, jangan sampai ngantuk ya. Oke. Sebelum kita mulai obrolan hari ini, seperti biasa, saya punya pantun khusus untuk sobat yang saya pelajar. Pergi ke pasar membeli pepaya, cakep. Pulangnya mampir membeli roti, cakep. Kalau Sabtu jangan hanya rebahan saja, di Chartintes waktunya berkegiatan sepenuh hati. Nah, kalau mendengar kata Sabtu, biasanya apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya? Ya, tidur lebih lama mungkin, atau main bersama teman-teman, atau mungkin rebahan sampai siang. Tapi kalau di SMK Chartintes, hari Sabtu punya cerita yang berbeda. Ada yang namanya Family Day. Family Day merupakan hari keluarga Chartintes yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatannya diisi dengan senam pagi, kerja bakti, ada juga soft skills, ada ekstrakurikuler, ada juga renungan dan sharing kitab suci. Ya, lebih dari sekedar kegiatan bersama, Family Day menjadi ruang bagi siswa untuk belajar tentang persaudaraan, kepedulian, mengembangkan potensi, dan tentunya menemukan ya, keberanian untuk tampil di hadapan orang lain. Ya, hari ini saya ditemani narasumber dari SMK Chartintes yang cantik dan hebat. Ya, kita perkenalan dulu. Halo Ega.
1: Halo Kak.
0: Ya, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Perkenalkan diri, ini dari kelas berapa Ega?
1: Saya dari kelas 11 TLM.
0: Ya, TLM itu apa?
1: Teknologi Laboratorium Medik.
0: Oh ya, kenapa mau pilih TLM?
1: Karena peluang kerjanya banyak.
0: Oh iya, peluang kerja ya.
1: Ya.
0: Sulit kah selama ini setelah sampai kelas 11 menurut Ega belajar TLM itu sulit atau mudah, gampang-gampang atau?
1: Menurut saya gampang.
0: Oke ya, sejauh ini bisa beradaptasi dengan jurusan TLM ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang keseruan Family Day. Ega juga akan membagikan pengalamannya, keseruannya, tapi kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini.
2: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
3: Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung ke rumah.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Iya, kembali lagi bersama saya dan narasumber cantik dari Chartintes. Mengusung tema Family Day, ruang kebersamaan untuk tumbuh dan berani tampil. Iya. Ega, kita mulai dulu dari pertanyaan paling dasar. Family Day sendiri itu apa?
1: Family Day itu kegiatan rutin setiap hari Sabtu bagi keluarga besar SMK Chartintes Atambua untuk belajar. Jadi kami belajar bukan hanya di kelas, melainkan kami belajar di luar kelas. Kami seperti senam pagi, terus mengembangkan bakat kami. Kemudian kami melakukan renungan pagi dan kepala sekolah memberikan penguatan setiap paginya.
0: Oke, jadi bukan hari yang malas-malasan ya?
1: Iya, bukan kak.
0: Iya, menurut kamu kegiatan Family Day ini apa penting bagi siswa?
1: Menurut saya penting karena itu lebih ke keakraban kepada guru-guru dan teman-teman sekalian.
0: Sudah akrab sama teman-teman dan guru?
1: Sudah.
0: Iya, menurut Ega akrab sama saya tidak?
1: Akrab.
0: Iya, jadi sekolah ini bukan hanya tempat untuk kita mendapatkan nilai akademik saja ya. Jadi tentunya juga tempat untuk membangun karakter, kebersamaan, keterampilan dan pengalaman juga tentunya. Kalau untuk senam pagi ya. Senam pagi ini bagaimana suasana senam pagi di SMK Chartintes?
1: Menyenangkan.
0: Menyenangkan ya, ya. Ya, jadi biasanya ada instrukturnya kah?
1: Ada dari teman-teman.
0: Ya, guru-guru ada tidak?
1: Ada dari beberapa guru juga.
0: Ya, jadi biasanya berupa apa senam paginya? Apa ada senam khusus atau diputar musik-musik yang ya?
1: Oh, yang pertama senam Indonesia Sehat.
0: Oh iya.
1: Kemudian setelah dari itu baru kami lagu bebas.
0: Oke. Yang penting semangat dulu ya, kalau gerakannya entah ya belakangan mau salah-salah, yang penting gerak-gerak dulu ya.
1: Ya.
0: Ya, ada manfaat ya yang Ega rasakan dari senam pagi ini?
1: Ada, salah satunya tubuh menjadi lebih segar sebelum melakukan kegiatan.
0: Iya, setelah senam pagi ada kerja bakti ya?
1: Iya.
0: Ya, kerja bakti. Biasanya disuruh ngapain aja tuh?
1: Biasanya bersihkan halaman, siram-siram bunga di sekitar sekolah.
0: Iya, sekarang kan lagi musim panas ya, itu pasti tumbuhannya masih aman?
1: Aman.
0: Iya, tumbuhannya. Bapak ketua yayasan, tumbuhannya bapak kepala sekolah, biasa pagi-pagi apakah diperiksa ya, tumbuhannya disiram atau tidak?
1: Iya, biasanya ya. Diperiksa.
0: Beneran siram?
1: Siram.
0: Iya, oke. Iya, selain itu membersihkan sekolah, lingkungan, selain membersihkan halaman, ruang-ruang tertentu, area sekitar sekolah juga ya tentunya ya. Dari kerja bakti ini tentunya bukan hanya untuk membuat lingkungan ini menjadi bersih, tetapi juga kalian ya pastinya belajar bekerja sama,
1: iya.
0: Kemudian tanggung jawab, disiplin ya, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan ya. Kamu Ega biasanya sendiri dikasih tugas apa kalau bersih-bersih?
1: Biasanya siram bunga.
0: Oh ya, kalau yang kelas-kelas lain biasanya ada area-area tertentu ya kalau
1: yeah.
0: Buat mengerjakan. Oke. Ya. Sekarang setelah senam pagi, setelah kerja bakti, ada kegiatan lagi?
1: Ada.
0: Iya.
1: Contohnya ekstrakurikuler.
0: Oh iya, ekstrakurikuler. Oke. Ega ikut apa kegiatan apa yang di ekstrakurikuler ini?
1: Vokal.
0: Vokal.
1: Paduan suara.
0: Oh, suaranya bagus ya berarti ya. Biasanya pasti sudah sering ikut kor ya.
1: Iya.
0: Iya. Ya, kayaknya kelihatan ya dari mukanya. Apa bisa nyanyi?
1: Bisa.
0: Bisa nyanyi sekarang? Berani tidak?
1: Sikit.
0: Oke. Silakan.
1: Lagi apa?
0: Ya yang menyenangkan buat Ega saja.
1: Apa?
0: Yang disukai Ega, silakan. Sedikit mungkin sobat-sobat RRI, teman-teman lensa jurnalis pengen mendengar suaranya Kak Ega nih.
1: Lagu bapak kami mungkin.
0: Oh iya, silakan.
1: Iya. Bapak

0: Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
1: Yeay, ya, ya, suaranya menuduhkan, jadi pengen tidur. Iya, Ega, setiap siswa ya pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan masing-masing. Ya, ya. Apa yang paling kamu sukai dari kegiatan ekstrakurikuler ini?
0: Salah satu
1: ya.
0: Yang saya suka itu menari, karena itu go internasional.
1: Oh ya, ternyata suka menari juga ya diam-diam. Soalnya ibu tidak pernah lihat Ega nyanyi di sekolah. maksudnya tidak pernah lihat Ega nari ya. Tapi ternyata punya bakat terpendam di bidang tari yang juga ini kayaknya mesti colek Pak Ferry nih kayaknya. Ya. Sesekali ajaklah si Ega nih biar ditunjukkan bakat yang terpendamnya ini. Oke, baik, kita akan mengupas lebih lagi tentang kegiatan Family Day di SMK Certintes, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya.
2: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Oke, balik lagi bersama saya dan narasumber cantik dan berprestasi dari SMK Chartintas. Ya, kali ini cantik-cantik. Kenapa cantik-cantik? Kita sudah kedatangan satu lagi narasumber. Kita perkenalan dulu karena tadi sudah kenal sama Ega. Sekarang ada satu lagi nih, silakan. Halo.
1: Halo, perkenalkan nama saya April Ngain.
0: Ya, biasanya dipanggil
1: April.
0: Ya, April. April kelas berapa? Dari kelas jurusan apa?
1: Kelas 11 TLM.
0: Oh, 11 TLM. Berarti sekelas sama Ega ya?
1: Iya.
0: Iya. Ibu dengar-dengar kalian kamu pindahan ya dari Kupang ya? Dari Kupang ya? Benar.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Kesannya masuk SMK Chartintas apa? Ada kesan setelah masuk menurut saya ekspektasinya waktu masuk ke SMK Chartintas, lalu kemudian setelah sudah berapa lama di SMK Chartintas, kesan-kesannya?
1: Kesan saya bangga masuk di SMK Chartintas.
0: Ya. Ada lagi?
1: Mungkin itu saja.
0: Oh, itu saja. Oke, ya. April, tadi saya sama Ega sudah sedikit berbicara tentang Family Day, ada senam pagi, ada kerja bakti, kemudian ada juga ekstrakurikuler. Nah, ini ada satu tambahan lagi kegiatan yang biasa kita lakukan di hari Sabtu. Yeah. Ya, itu Anda namanya soft skills, ya. Ya. Setelah mendengar kata soft skill, kira-kira apa yang ada yang terlintas di pikiran kamu? Apa itu soft skills?
1: Soft skill.
0: Ya.
1: Minat dan bakat.
0: Ya, minat dan bakat. Ya, kalau ada Ega ada?
2: Menurut saya soft skill itu kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab, bekerja sama dan bagaimana kita bersikap.
0: Oke, ya. Betul. Jadi nanti setelah lulus SMK, jadi kita bukan hanya nanti ya ditanya bisa apa, ya. Tapi juga bisa bekerja sama tidak, bisa berkomunikasi dengan baik tidak, kemudian bisa bertanggung jawab tidak, ya. Jadi ada yang dipertanyakan saat lulus SMK itu bukan hanya mengenai hard skill atau keterampilan kamu, tapi juga soft skills. April, soft skills apa yang paling ingin kamu kembangkan melalui kegiatan Family Day?
1: Menari.
0: Iya. Oh, jadi April ini suka nari ya?
1: Iya.
0: Ya. Oh, saya belum pernah lihat April nari ya. Ya, nanti mungkin ya lebih aktif mungkin
1: iya.
0: Sama penari pelatih nari, Pak, saya pengen ikut nari, coba saya diikutkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Jadi biar lebih bakatnya bisa lebih dilatih lagi ya.
1: Iya.
0: Ya. Berarti kamu bukan cuma ini saja ya, mengembangkan kegiatan, mengembangkan potensi kamu di nari, tetapi lewat soft skill yang kamu pelajari setiap hari Sabtu ini, mungkin ada kemampuan-kemampuan lain yang bisa kamu pelajari, misalnya ya kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja sama, kemudian ada problem solving juga. Jadi saya rasa memang sangat penting, sangat bermanfaat ya kegiatan soft skills ini. Ya, ya mantap. Siapa tahu juga nanti ntar tamat bisa ini ya, bisa jadi presenter di RRI Pro 2 Tambua mungkin. Ya, oke. Okay. Baik. Setelah ekstrakurikuler, kemudian ada soft skills, ada kegiatan lain lagi ya. Terakhir ya katanya ada renungan juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Kira-kira ya suasana di renungan itu seperti apa?
2: Menurut saya suasana di sana tuh tenang. Soalnya itu dalam suasana doa kan.
0: Ya, jadi mungkin setelah kita bergerak-gerak sepanjang hari ya, itu kita bisa ya duduk sejenak untuk merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan kita hari itu, bukan cuma hari itu saja tapi sepanjang dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu ya.
2: Iya.
0: Ya, biasanya gimana renungannya, apakah dibagi sama guru atau gimana?
2: Iya, biasanya dibagi. Iya. Biasanya yang pimpin renungan tuh per kelas.
0: Per kelas ya. Iya. Ya, sudah pernah dapat tugas renungan?
2: Esok.
0: Besok ya? Iya. Oke. Okay. Semangat ya. Afro juga dapat bagian besok untuk tidak. Renungan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Ya, mudah-mudahan next time ya dapat bagian untuk memimpin renungan.
1: Iya.
0: Ya, jadi melalui renungan ini kita bisa bertanya ya, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian apa yang sudah saya pelajari, kemudian apa yang saya bisa perbaiki supaya misalnya minggu depan ada hal-hal baik yang bisa kita rubah. Misalnya minggu ini saya malas belajar, mood saya kurang, jadi mungkin di hari Senin sudah ada motivasi baru buat untuk belajar lagi ya. Oke, saya dengar-dengar juga nih kalian berdua baru saja ya mengikuti kegiatan musrembang anak, iya ya barusan ya.
1: Iya.
0: Ya, coba diceritakan itu gimana musrembang itu?
2: Jadi kegiatannya berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 23 dan 24. Musrembang anak tuh kami belajar untuk bersuara, berani bersuara. Jadi kami anak-anak tidak takut untuk berbicara. Jadi kami menyampaikan aspirasi kami, permasalahan kami yang kami rasakan di sekolah maupun di masyarakat.
0: Iya, jadi kelihatan ya Ega ini berani sekali mau berbicara tentang pendapatnya. Ya, walaupun pertama kali di RRI, tapi ya tetap semangat, tetap ceria, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi ya kamu benar-benar belajar untuk bersuara dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan anak dan pelajar ya di kegiatan itu. Afril, selama 2 hari ini mengikuti kegiatan, apakah ada hal yang berkesan buat kamu?
1: Hal yang saya kesan, saya merasa senang, seru juga dalam kegiatan tersebut.
0: Oh iya, kegiatan itu apakah hanya diikuti oleh anak-anak SMA atau ada dari tingkatan yang dibawa juga?
2: Ada dari desa-desa perwakilan.
0: Oh iya.
2: Dari desa Tukunino, terus Kota Fom.
0: Jadi bukan hanya di Kota Tambua ya, jadi okay. Dari wilayah lain juga.
2: Iya.
0: Kalau tingkatan misalnya apa, hanya anak SMA atau ada SMP, SD?
2: Kalau dari desa utus anak SMP.
0: Oh, dari SMP. Iya. SD ada?
2: SD tidak ada.
0: Oh ya, jadi SMP dan SMA, SMK ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Selain kegiatan yang tadi berkesan buat buat Afril ya, apakah ada momen yang awalnya buat kamu misalnya ini saya mau ikut kegiatan ini tapi gugup, ada momen-momen seperti itu? Ega?
2: Pastinya ada.
0: Ada motivasi yang bikin kamu akhirnya percaya diri?
2: Pertama, saya sedikit bercerita. Pertama saat kami ikut kegiatan, saya sempat ragu karena kan orang baru semua kan di sana. Jadi sampai sana kami 2 April sempat ragu, sempat takut karena orang baru semua.
0: Orang baru.
2: Tapi sampai berjalannya waktu, mereka cerita, mereka suruh kami supaya menyampaikan aspirasi untuk bersuara. Mulai dari situ kami tidak takut lagi untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi kami.
0: Oke, bagus sekali, mantap sekali. Ya, buat Afril, selama musrembang, apakah ada hal yang membuat kamu berpikir bahwa suara anak dan pelajar itu penting?
1: Ya, penting.
0: Ya, kira-kira hal apa yang buat kamu pikir kalau anak itu perlu untuk menyampaikan pendapatnya? Apakah ada hal-hal yang membuat kamu berpikir seperti itu selama mengikuti kegiatan musrembang?
1: Ya.
0: Oke. Ya, Afril sehat. Jawabnya singkat, enggak jelas apa tenggorokannya sakit atau gugup ya pertama kali ya di RRI ya. Ya, saya maklumi mungkin karena pertama kali jadi masih terasa gugup ya. Ya, oke, ya. Jadi menjadi pelajar berarti bukan hanya mendengarkan dan menerima, tetapi pelajar juga bisa bertanya berdiskusi, kemudian menyampaikan ide, memberikan masukan, dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan anak dan lingkungan sekitarnya. Oke, kita akan lanjut lagi bincang-bincang ini yang lebih seru lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
4: Iya, kembali lagi bersama saya dan dua narasumber, Ega dan Avril. Ya, kita lanjut lagi nih bahas tentang Family Day sama kegiatan Muslim Bang Anak tadi ya. Kalau kita lihat-lihat ya ternyata ada hubungan yang menarik nih antara Family Day dan pengalaman kalian mengikuti Muslim Bang Anak ya. Di Family Day ini kalian belajar tentang kebersamaan, ada kerjasama, kemudian ada soft skills, ya disiplin, refleksi diri di renungan itu. Kemudian sementara di Musreng Bang Anak ini kalian mendapatkan pengalaman untuk berdiskusi, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, kemudian mendengarkan orang lain dan juga berpartisipasi. Nah, Ega, setelah mengikuti dua kegiatan ini, menurutmu ada perubahan dalam dirimu tidak?
5: Ada. Ya. Yang pertama, saya lebih percaya diri. Terus saya tidak takut untuk berbicara, menyampaikan permasalahan yang saya alami. Terus saya lebih terbuka.
4: Ya, kalau Avril?
6: Kalau saya belajar lebih berani berbicara, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain.
4: Iya, nah teman-teman RRI Pro 2 Atambua, ini dia ya, yang namanya pelajar yang di luar kelas ya. Jadi pengalaman belajar tidak hanya ada di dalam kelas ya. Ini ya, bukan hanya dari buku tulis dan papan tulis aja, tapi kadang kita belajar ketika bertemu orang baru, lalu bekerja sama, tampil di depan umum, bahkan ketika kita berani menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Ya, sebelum kita menutup bincang-bincang kita hari ini, saya ingin masing-masing dari Ega dan Avril untuk memberikan pesan singkat untuk teman-teman Lensa Jurnalis Pelajar. Dari Ega dulu.
5: Dari saya, untuk teman-teman jangan takut untuk mengikuti kegiatan positif, karena mulai dari kegiatan-kegiatan kecil kita dapat mengambil pengalaman.
4: Kalau dari Avril?
6: Kalau dari saya, jangan hanya mengejar nilai, tetapi juga kembangkan kemampuan diri, belajar bekerja sama, dan manfaatkan kesempatan yang diberikan sekolah.
4: Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih merasa malu atau takut menyampaikan pendapatnya, kalian bisa beri saran dari Ega mungkin?
5: Jangan takut, karena di sekolah kita semua guru tidak menyalahkan kalau kita berbicara.
4: Ya, jadi yang penting ya dicoba dulu menyampaikan pendapatnya. Ya, tentunya disampaikan dengan baik ya. Kalau dari Avril?
6: Kalau dari saya, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu agar kita juga bisa melatih diri kita untuk lebih percaya diri.
4: Betul sekali. Ya, tentu ya kalau kita banyak mengikuti kegiatan seperti itu tentunya bisa meningkatkan rasa percaya diri ya. Teman-teman Lensa Jurnalis Pelajar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan. Terima kasih banyak untuk Ega dan Avril yang sudah berbagi cerita tentang keseruan Family Day dan pengalaman mengikuti Musrembang Bang Anak selama 2 hari ya. Ternyata di hari Sabtu di Charitas bukan sekedar hari biasa. Ternyata Sabtu adalah hari untuk bergerak bersama, belajar bersama, berkarya bersama, dan bertumbuh bersama. Ya, karena sekolah bukan hanya tentang ruang kelas, sekolah juga tentang keluarga, persahabatan, pengalaman, karakter, dan kebersamaan. Ya, dari Family Day sampai Musrembang Anak, kita belajar bahwa menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran. Ada banyak kesempatan untuk bergerak, berkarya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Dan itulah semangat Lensa Jurnalis Pelajar hari ini. Belajar boleh serius, tapi tetap harus ceria. Ya, sebelum benar-benar pergi, ya bukan pergi kemana ya, pergi meninggalkan RRI, saya punya satu pantun untuk menutupi bincang sore hari ini. Ya, pergi ke pasar membeli pepaya, cakep. Ya, tidak lupa membeli kelapa,
5: cakep.
4: Ya, Family Day penuh canda dan karya, keluarga Chartintes semakin kompak dan bahagia. Ya, saya Wina,
5: saya Ega Lista,
6: dan saya Afri
4: mengucapkan salam Family Day dari SMK Chartintes. Ya, tetap semangat, tetap sehat, tetap kompak. Sampai jumpa di Lensa Jurnalis Pelajar RRI Pro 2 Atambua.

program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

suoreria di Pro2FM.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
2: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
1: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang lihat, kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi lah, jadi dari belakang saya, langsung sama saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Saat ini, waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

bakti ini tentunya bukan hanya untuk membuat lingkungan ini menjadi bersih, tetapi juga kalian ya pastinya belajar bekerja sama, kemudian tanggung jawab. Kru 2, teman terbaik kami.

Sore Ceria.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersih,
0: ini buktinya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Sore ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2. Ya, selamat jelang malam ya buat kamu. Oke. Udah pada makan malam belum nih, teman Pro 2? Oke, ngomongin soal makanan. Kali ini kita mau ngomongin sajian daging terbaik di dunia. Nah, salah satunya adalah sate Padang nih, teman Pro 2. Jadi ngomongin sate Padang, ini bukan cuma soal potongan daging yang ditusuk dan dibakar gitu ya. Kuah rempah yang kental dan gurihnya ini menjadi ciri khas dari sajian sate khas asal Sumatera Barat ini ya. Cita rasa itu rupanya juga mendapat perhatian dalam daftar kuliner dunia. Taste Atlas menempatkan sate Padang di peringkat ke-10 dalam daftar 268 sajian dan potongan daging yang potongan daging sapi terbaik di dunia dengan rating 4,4 dari rating 5 ya. Nah, posisi itu membuat sate Padang berada di antara berbagai sajian daging sapi dan dari sejumlah negara termasuk Feraldina, Alcatra, Picana dari Brasil, Baif de Chorizo dari Argentina hingga Bisteca alla Fiorentina dari Italia ya. Nah, karena itu 10 sajian dan potongan daging sapi teratas dalam daftar tes Atlas adalah yang pertama Feraldina dari Brazil, yang kedua ada Alcatra Brazil, yang ketiga masih Picana Brazil, yang keempat Baif de Chorizo Argentina, yang kelima Bisteca ala Fiorentina Florence Italia, yang keenam Beiti Kebab Istanbul Turki, yang ketujuh ada Chateau Brian dari Perancis, ada Tagliata di Manzo Italia, yang kesembilan ada BFA Parmigiana Brasil, dan yang terakhir sate Padang Sumatera Barat Indonesia. Oke, ngomongin sate Padang ini memang berbeda dari sejumlah jenis sate lain di Indonesia yang identik dengan bumbu kacang atau kecap manis. Sate Padang ini justru menggunakan kuah kental berbumbu yang menjadi ciri khasnya, ya kan? Pecinta sate Padang pasti udah paham rasanya kayak gimana ya, teman produk. Oke, jadi kuah dari sate Padangnya dibuat dari kaldu daging yang kemudian dicampur dengan tepung beras dan berbagai rempah. Dan kunyit menjadi salah satu bahan yang memberikan warna kuning keemasan sekaligus karakter rasa pada kuahnya. Kemudian salah satu hal menarik dari sate Padang adalah jenis daging yang digunakan ya. Sate ini umumnya menggunakan daging sapi, lidah sapi atau jeroan seperti usus dan jantung. Daging tersebut terlebih dahulu direbus dalam kuah berbumbu hingga empuk sebelum dibakar di atas arang. Proses itu membuat daging memiliki dua karakter sekaligus ya. Jadi bagian dalamnya empuk karena direbus, dan proses pembakaran membuat aroma asap dan lapisan permukaannya sedikit kecoklatan. Nah, tes Atlas juga menggambarkan kuah sate Padang sebagai kuah kental berwarna kuning keemasan yang dibuat dari kaldu rebusan daging dan ditebalkan menggunakan tepung beras. Seru, jadi pengen kan? Oke, teman Pro 2, jadi gak heran ya. Perpaduan kuah yang gurih, terus ada rasa pedas, daging yang empuk, aroma rempah dari bawang goreng membuat sajian yang satu ini punya cita rasa yang kuat. Jadi gak heran kalau sate Padang jadi salah satu sajian Indonesia yang mampu mencuri perhatian dalam daftar kuliner berbahan daging sapi dari berbagai negara. Yang belum coba, ayo dicoba ya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: And here I was.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elani Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Yes, Info Pro 2, teman Pro 2 yang pertama di sore hari ini, Taylor Swift merilis teaser untuk MV comeback-nya, yaitu Patient Zero, yang tayang secara perdana dan eksklusif di ajang VMAs minggu ini. Lisa Blackpink telah resmi mengumumkan kolaborasinya bersama Meta dalam acara Meta Connect 2026 untuk merilis koleksi kacamata pintar AI bertajuk Meta Glassy by Lisa. Koleksi eksklusif Meta Glasses bersama Lisa ini benar-benar eksklusif karena produk ini dirancang secara khusus oleh Lisa dan kacamata ini berbingkai dan bernuansa semi-transparan monolith sky dan dipadukan dengan lensa blush. The Weeknd terlihat melakukan sesi soundcheck menjelang tour konser After Hours Till Dawn Asia Tour di Jakarta besok 26 September dan juga hari Minggu 27 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: jarang banyak cerita juga di rumah tersebut.
1: Oke.
0: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
1: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka Kang, 457.
0: Iya,
1: 457. Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
0: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
1: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
0: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Mm-hmm. Terus ada Jesse

0: Wah, gila. Ini harusnya ada sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada, Mas.
0: Biar-biar.
1: Jangan antri.
0: Kenapa emang?
1: Kalau misalnya, kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Jadi ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya nanti.
0: Eh, BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Tumpang Pro 2 Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
1: Temen nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke. Oke.
1: Iya, kita bikin band, Nah, nama Strip juga itu emang enggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, gak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Sama nongkrong main ya, motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan. Tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkrong, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Belum boleh.
1: Judulnya
0: Menang Untuk Kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas ya Mas. Tapi ya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
2: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung
1: gitu. Yeah. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Yeah, jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke
1: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh. 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main
0: bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya? Jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman Pita dulu ya.
0: Oke.
1: Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
1: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya, iya, iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat
1: terus
0: nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang suka itu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya. Tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Ya,
0: Widih.
1: Dan
0: ya,
1: di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi Cikal.
0: Silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genre yang ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: Berdua masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Her dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya.
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Kan,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya.
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke si musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh. Man.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius. Jadi nggak ada tulisan kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan. Itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Gusti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser juga ya, Pena ya, yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi. Beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah, karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke. Kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: Nah, namanya kisah nama teknologi kita memanfaatkan teknologi beberapa tahun. Oke, sukses terus pokoknya buat Sri 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

Kisah sepasang suami istri yang kehilangan anak mereka beberapa tahun lalu, yang sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Segala cara mereka lakukan untuk menemukan anak mereka, tapi semuanya sia-sia. Seperti apa putri mereka saat ini? Masih hidupkah? Atau akankah mereka menemukan kembali putri mereka? Ikuti kisahnya dalam drama radio Antara Ada dan Tiada.

0: Eh, Pa, lihat anak-anak di taman itu. Andaikan anak kita itu...
1: Sudah, Ma. Mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita lakukan. Kita kan sudah cari kemana-mana, tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada.
0: Sudah seperti apa ya, Pa, anak kita sekarang? Sudah 9 tahun berlalu, Nak. Papa sama Mama sangat merindukanmu. Kami hanya bisa pasrah. Semoga kamu masih hidup ya, Nak, dan hidupmu baik-baik saja. Eh, Papa, Pa, lampu merah, berhenti dong.
2: Pa. Pa, balonnya, Pa.
1: Ah, anak ini mengganggu saja. Bisa pecah kaca mobil ini, tahu?
0: Buka, Pa, buka kacanya, kasihan kan? Beli saja balonnya.
3: Mama mau mainan balon. Ada-ada aja Mama ini.
0: Kasihan kan, Pa? Andaikan dia anak kita.
3: Ah, kamu beli satu ya. Besok lagi gak usah pakai ketuk-ketuk kaca mobil. Gak sopan.
0: Sudahlah, Pa. Tuh, lampu hijau, ayo. Semoga anak kita nasibnya tidak seperti anak tadi ya, Pa. Kasihan.
4: Seperti biasanya, Herman dan Maria, istrinya, pergi ke kantor bersama-sama dan gadis kecil penjual balon itu kembali menawarkan balon itu kepada mereka.
2: Pa, Pak, balonnya, Pak. Satu saja, Pak. Tolong, Pak.
3: Kamu lagi. Kamu lihat, mana ada anak kecil di mobil ini?
0: Pak, kasihan, Pak.
2: Maaf, Pak. Tapi hanya Bapak yang mau beli balon saya, Pak. Tolong, Pak. Satu saja.
3: Nih, ambil semua uangnya. Sekalian saya beli untuk besok ya. Dasar anak gak tahu sopan santun.
0: Sudah, Pak. Dia kan hanya anak kecil. Kasihan, Pak. Coba kalau anak kita seperti itu. Kamu mau?
3: Hah? Sudah. Diam kamu.
4: Hari ini, kembali Herman dan istri melewati jalur yang sama. Tapi mereka tidak melihat gadis kecil itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang dan kembali jendela mobil mereka diketuk. Tapi bukan gadis kecil itu.
3: Pasti gadis kecil itu lagi. Dasar.
5: Pak, tolong pak. Ada anak kecelakaan, tolong pak.
3: Hah? Pakai mobilnya saja. Kami hampir terlambat ke kantor ini.
5: Tapi pak, tolong pak. Anak ini pingsan pak. Harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Sudah, Pak, sudah. Eh, mana anaknya, Pak, supaya kita bawa saja ke rumah sakit?
3: Mama, kita hampir terlambat, Ma.
0: Pak, menolong orang itu baik, Papa. Kantor kan kita tinggal telepon. Ayo, Pak, mana anaknya? Lihat, ini anak yang jualan balon kemarin, Pak. Ayo, Pak, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, Pak.

0: Dokter, tolong dokter, tolong anak ini kecelakaan dokter.
1: Iya bu, iya sabar ya. Ibu dan bapak tunggu di sini saja. Kami akan tangani segera ya.
0: Iya dokter, iya tolong ya dokter ya, tolong.
2: Keluarga pasien Nana?
0: Iya dokter. Bagaimana dengan anak tadi dokter? Bagaimana keadaannya Pak dokter?
1: Namanya Nana ibu. Dia sudah sadar sekarang.
3: Dokter bagaimana anak saya dokter?
1: Anak ibu yang mana ya?
3: Yang kecelakaan tadi dokter. Nana namanya. Dia anak saya dokter.
1: Terus bapak sama ibu ini siapa?
0: Kami yang menolong anak itu tadi dokter. Bagaimana keadaannya dokter?
1: Anak itu sudah kami tangani bu. Dia belum sadar betul. Silakan bapak ibu kalau mau melihat keadaannya.
3: Baik dokter.
0: Terima kasih dokter untuk bantuannya. Ibu, saya Maria. Dan ini suami saya Herman. Kami yang menolong Nana tadi bu. Ayo kita masuk ibu. Ayo pak.
3: Nana sayang, maafkan mama ya sayang. Karena mama, kamu jadi begini Nana. Maaf ya.
0: Papa coba lihat lengan itu, Pa. Lengannya Nana. Tanda lahir itu, Pa. Itu seperti tanda lahir anak kita, Papa.
4: Ah, Mama, kamu ini ada-ada aja. Memangnya anak kita saja yang punya tanda lahir seperti itu?
0: Tidak, Pa. Mama ingat betul tanda itu. Dan anak kita juga punya tai lalat di dadanya. Coba Papa lihat sini, Pa.
4: Ah, kamu ini, Ma. Lihat, mamanya saja ada di sini.
5: Maria yang tidak puas akhirnya membuka sedikit baju di bagian dada Nana. Dan betul, ia melihat tai lalat di dada Nana.
0: Benar, Pa. Ini anak kita, Papa. Ini anak kita. Bu, Ibu, ini anak kami, Ibu. Ini pasti bukan anak Ibu. Kalian telah menculik anak saya.
3: Maaf, dia anak saya. Dia anak saya satu-satunya.
0: Tapi, tanda lahir dan tai lalat ini tidak mungkin sama persis dengan anak kami. Kalian telah menculik anak kami. Kami akan laporkan kalian ke polisi.
3: Maafkan kami. Jangan, Bu. Jangan. Saya seorang diri sekarang. Suami saya sudah meninggal.
5: Ibu Nana pun akhirnya menceritakan bagaimana ia dan suaminya mendapatkan Nana.
6: Bu, ini Bu, akhirnya kita punya anak Ibu. Mari kita jaga dia baik-baik ya.
3: Tapi dia bukan anak kita, Pa. Tidak, Pa.
6: Katanya mau punya anak. Ini anak kita.
0: Akhirnya Tuhan, saya menemukan kembali anak saya. Papa, anak kita telah kembali, Pa.
7: Mama.
0: Nana, akhirnya kamu sadar, Nak.
3: Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kamu sadar juga, Nak.
7: Mama, Nana di mana ini?
3: Di rumah sakit, Nak. Kamu kecelakaan tadi.
0: Nana sayang, Nana anak kami. Akhirnya Mama sama Papa bisa menemukanmu, sayang.
7: Maksud Ibu, anak kami.
0: Iya Nana. Jadi kamu itu diculik waktu kamu masih kecil, Nana. Kami mencarimu sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya

0: sudah ada kami di sini.
1: Tidak, Bu. Nana mau bantu Mama kerja. Kasihan Mama sendiri, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau saya merepotkan Bapak dan Ibu.
2: Nana pun memilih untuk tetap hidup bersama mamanya yang sudah membesarkannya. Maria dan Herman hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut dan mereka merasa bahagia telah menemukan anak mereka kembali, walaupun anak mereka tetap tak bisa bersama. Demikian drama radio Antara Ada dan Tiada, persembahan RRI Atambua.

99,82 FM Matang buat teman terbaik kamu. Masih dari Gerahasir Eltari dan tentunya teman Pro 2. Masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan kamu baru saja mendengarkan lagu dari Tiara Andini ya, Janji Setia teman Pro 2. Senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di malam Jumat ya. Akhirnya weekend is official teman Pro 2 ya, official here ya. Dan Adelia bakal menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya sampai dengan jam 11 nanti teman Pro 2. And then gimana Jumatnya hari ini? Selamat ya buat kalian semua yang sudah berhasil bertahan hidup dari gempuran revisi bos, deadline dosen, sampai beban pikiran yang tidak ada habisnya dari Senin kemarin ya teman Pro 2. Give applause dulu nih for yourself ya. Kamu keren banget sih. Tapi jujur ya, tiap nyampe di Jumat malam itu rasanya kayak campur aduk, tidak sih? Di satu sisi senang mau weekend, tapi di sisi lain begitu rebahan di kasur, mati lampu kamar, yang ada malah melamun. Tiba-tiba otak nih kayak muter ulang nih kejadian dari pagi tadi. Dari yang kocak, garing, sampai yang bikin hati ser gitu ya, alias baper tipis-tipis. Nah, malam ini di segmen refleksi ya, di jam 9 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian tengah, Adelia mau ajak kalian semua buat numpukin semua kejadian unik kamu seharian tadi teman Pro 2. Jadi ada tidak sih kejadian hari ini yang bikin kamu berpikir kok bisa begitu gitu ya? Atau jangan-jangan ada momen kecelakaan manis seperti tadi pagi ketabrak cowok gitu depan mana nih ya, lift gitu, atau kopi kamu tumpah pas tengadah dan ya semukanya mirip aktor drakor, terus kamu bayangin bakal pacaran padahal dianya cuma bilang sorry mbak, buru-buru terus ngacir ya. Waduh, halu maksimal nih teman Pro 2. Atau malah kejadian apes nih tapi kocak kayak oh saya ini sudah siap outfit banget nih, tiba-tiba teman bilang kita tunda saja ya jalannya minggu depan. Aduh, itu sih apes gitu ya teman Pro 2 ya, emosi ya. Nah, dari kejadian-kejadian random hari ini, mungkin kamu ketemu mantan di jalan. Adelia tuh mau tanya, apa sih pelajaran atau rasa yang nempel di hati kamu pas malam Jumat begini? Dan di pukul 9 kali ini di jaga malam ada wadah curhat yang sudah dibuka selebar-lebarnya ya. Daripada kamu cuma cerita sama tembok gitu, mending sih cerita sama Adelia teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa cerita refleksi hari ini, curhat baper boleh, atau curhat ke Adelia, mantan saya sudah nikah nih semalam, oke, atau mantan saya malam ini nikah, gimana dong? Oke, boleh banget ya, sambil request lagu di 085137287493, atau boleh juga DM ya di Instagram di @ri_pro2atambua. So, Adelia tunggu cerita paling manis ya, atau cerita yang paling overthinking, yang pengen kirim pesan boleh, voice note boleh, telepon boleh banget nih. Adelia di sini ready 1x24 jam buat kamu. Apa sih yang tidak? Asal sambil jangan sambil nangis kejar ya. Nanti Adelia tuh bingung nih mau diapain ini nih. Oke, sambil menunggu pesan-pesan kamu masuk, kita ademin dulu ya hatinya pakai lagu yang satu ini. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Matang Buah teman terbaik kamu. Jatuh cinta.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam Pro 2 FM Atambua dan tentunya masih di Gracia Altari dan pastinya bareng sama saya, si Nona Manis yang punya senyum paling manis, siapa lagi kalau bukan Adelia. Okay, teman Pro 2 dan masih di Jaga Malam, malam ini WhatsApp Pro 2 mendadak gempa lokal nih ya. Ada chat masuk nih, kiriman dari teman Pro 2. Panjang bener nih, seperti gerbong kereta malam ya teman Pro 2 ya. Tentunya dari Kak Ricky Diaz yang ada di Kupang Tova. Halo kakak, selamat malam ya. Katanya kembarannya Celine Dion ya. Luar biasa ya. Mau request lagu dari Saibia, judul The Second You Sleep. Dan Iki mau selamat malam buat member WA Group Berteman. Ada 200 juta member diwakili 7 orang-orang hebat dengan profesinya masing-masing. Baiklah, salam-salam yang pertama untuk Dr. Franz Nangaroka, advokat dari Surabaya City. Dan juga yang kedua untuk AKBP Yohanis Nisa Pawali, Kapolres Sumba Barat. Dan yang ketiga untuk Kompol Iwayan Sunarta, Wakapolres Malaka. Dan yang keempat untuk Silatuf Lirah, owner keripik pisang Teniumanu Mandiri, Malaka City. Dan yang kelima, salam-salam untuk Jeropan Muti, pegawai peternakan Kabupaten Kupang. Dan yang keenam nih, salam-salam untuk kakak Liv Babies, guru SD 1 Labat City. Dan yang ketujuh untuk kakak Yaprison Taklal, guru SMP 1 Rotendao. Dan juga yang kedelapan untuk Kak Yufren Loak, owner toko Kaca Saraswati di Klungkung, Bali. Iki punya pantun khusus nih buat Kak Adel. Waduh, apa itu Kak Iki ya? Okay. Dan teman-teman Pro 2, pantun dari Kak Iki ini buat kamu yang lagi dengerin di rumah, tolong bantu teriak cakep ya. Adinda Adel kena tilang, cakep. Kena tipu pun tetap ceria, cakep nih. Cinta Adel pada Iki tak akan hilang jika Iki selalu setia. Aduh, Kak Iki kok tilang ketemu tipu sih? Tapi jujur sih ya, lumer dikit sih, tapi dibilangin gitu. Oke, lanjut pantun kedua nih. Burung gelatik kepala hitam, cakep. Hinggap di dahan, pindah di batang, cakep nih. Adel cantik sini, Iki ucap salam. Ini Abang Iki sudah datang. Wah, wow, wassalamualaikum Abang Iki. Terima kasih banyak ya, sudah selalu kangen dan selalu setia nih dengerin Adelia pas nyiar di Pro 2 Atambua. Dan oh iya, di akhir pesan ada singkatan God bless you ya. Atau gue butuh uang nih. Adelia juga lagi butuh transferan hilal nih Kak Iki ya. Semoga rezeki kita semua semakin lancar ya. Dan spesial buat Kak Iki di Kupang dan seluruh member WA Group dimanapun berada. Ini dia lagu requestan kamu yang syahdu banget ya, dari Sebia, The Second You Sleep. So enjoy the music. Wait, teman Pro 2 sepertinya oke, ini dia ya. Mohon bersabar, ini ujian. Stay tune terus, Adelia masih menemani kamu tentunya teman Pro 2 sampai dengan tutup siaran nanti.

Okay, teman pro 2, itu dia request dari Kak Ricky Dias di Kupang. Semoga Kak Ricky masih setia di sini ya. Dan juga itu dia lagu requestannya. Next, kita lanjut lagi. Sudah ada lagi yang masuk ya. Rame banget nih malam hari ini ya. Ada lihat sampai bingung nih mau baca yang mana ini ya. Dan pastinya teman pro 2, buat kamu yang belum sempat bergabung, boleh banget nih bergabung di 0851-3728-7493 teman pro 2. Oke, next dari Kak Randi. Halo kakak, selamat malam. Katanya selamat Nona Adelia. Semangat malam ini untuk siarannya. Pasti Kak Adelia capek atau mood kurang baik ya. Ini malam kedengaran dari suara. Tetap semangat Adelia. Mau salam-salam dulu untuk Pak Yusuf Falo di Halilulik. Makasih. Oke, terima kasih banyak. So sweet sekali ya. Benar-benar tidak bisa bohongi apa-apa ya dari pendengar setianya Adelia nih ya. Ya, terima kasih banyak ya buat perhatiannya malam ini. Jujur saja, memang hari ini emang lumayan capek banget ya. Adelia tuh agak drop dikit, tapi begitu baca pesan seperti ini, baterai Adelia yang tadinya tinggal 5% langsung kencang lagi di fast charging gitu sama kehangatan kamu ya. Beneran nih. Perhatian kecil seperti ini nih yang bikin capeknya siaran langsung melayang gitu aja teman pro 2. Nah, buat membuktikan energi Adelia sudah balik lagi, langsung aja kita kirim salam hangat dan penuh respect malam ini khusus untuk Pak Yusuf Falo yang lagi ada di Halilulik. Halo Pak Yusuf, selamat malam. Salam dari Adelia dan semua teman-teman pro 2. Semoga malam ini Pak Yusuf sehat-sehat ya, makin dilancarkan segala urusannya dan tentunya tetap ditemani sama irama-irama terbaik di Pro 2 Atambua. Thank you banget buat Kakak Randi yang sudah selalu menyimak dan jadi bagian dari energi positif malam hari ini. Terima kasih kembali, salam hormat dari Adelia. Oke, buat kamu yang sudah menyemangati Adelia tadi, thank you banget ya sekali lagi. Kamunya juga harus tetap semangat. Jangan lupa rehat dan jangan biarkan mood malam Sabtu kamu dirusak sama hal-hal yang tidak penting. Oke, Adelia masih punya banyak lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat menemani istirahat kamu malam hari ini. So, teman pro 2, ada satu lagu yang Adelia tuh lagi suka banget nih akhir-akhir ini ya. Dan lagu ini spesial buat Kak Randi yang lagi dengerin Adelia di sana.

Masih di 99,8 MHz teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Gimana ya? Sudah puaskah dengar lagu-lagu yang Adelia tampilkan dari tadi, atau kayak masih merasa Adelia ganti lagu dong? Boleh teman Pro 2, boleh bergabung ya di 0851-378-7493, atau boleh DM juga di Instagram, atau kamu boleh telepon, SMS, WhatsApp, bebas, pokoknya dari sesuka kamu lah. Dan teman Pro 2, sudah ada pesan masuk nih untuk Ibu Adelia, semangat selalu ya dari orang tersayang, dan tolong putarkan lagu Taylor Swift, You Belong With Me. Wah, jadi baper nih ya teman Pro 2 ya, tiba-tiba ngirim booster energi manis banget malam-malam begini, katanya dari orang tersayang. Siapa tuh, bisik-bisik dulu nih. Oke, teman Pro 2, tapi beneran ya, thank you banget buat perhatiannya. Kata-kata simple seperti ini tuh langsung bikin capek Adelia tuh hilang gitu ya. Senyum-senyum sendiri di depan mikrofon di studio. Adelia yang tadinya lemes langsung auto semangat 100% lagi ini. Spesial buat orang tersayang ya, dan pastinya buat kamu yang lagi dengerin juga. Katanya ada request lagu Legendaris yang katanya sudah jadi lagu favorit sejak zaman SMP. Waduh, ini mah definisi lagu kebangsaan sejuta umat ya, pas zaman-zaman cinta monyet ya. Dan lagu yang diminta adalah lagunya Taylor Swift, You Belong With Me, teman Pro 2. Coba jujur dulu nih, siapa yang waktu SMP tidak pernah baper gara-gara lagu ini? Lagu dari album Fearless ini tuh bercerita tentang perasaan cewek yang naksir sahabat cowoknya sendiri ya. Tapi sayang banget nih, si cowok ini malah pacaran sama cewek lain yang lebih populer begitu. Padahal mereka tuh sering banget berantem, dan si cewek ini cuma ngeliatin dari jendela kamar sambil berpikir, coba selalu sadar ya, yang paling mengerti dan pantas untuk lu tuh saya, bukan dia, begitu. Aduh, nyesek tapi relate banget sih ya teman Pro 2 ya. Apalagi pas bagian lirik ikoniknya itu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau kepoin lirik lengkapnya dan yang nostalgia banget, boleh banget kamu langsung aja ya search di Google ya teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, khusus buat kamu dan orang tersayang yang selalu ada di hati. So enjoy the song.

Night ada Sal Priadi teman Pro 2 Mencintaimu. Dan lagu ini baru saja kita dengarkan, mendadak ada chat masuk juga, sama seperti lagu ini ya, perjalanan cintanya teman Pro 2. Dan suasana di sini tuh mendadak rasanya agak bening-bening gimana gitu ya. Baru saja masuk satu curhat dari teman Pro 2 yang benar-benar bikin dada kerasa sesak tipis-tipis ya. Katanya begini, Kak Adel, hubunganku baru saja selesai. Padahal kita sudah jalan jauh banget nih. Sudah saling kenal sama orang tua masing-masing. Keluarga sudah dekat, tapi akhirnya harus pupus dan lepas begitu saja. Cuma gara-gara sifat dan tabiat buruk si cowok yang makin kesini makin tidak bisa ditoleransi lagi. Aduh, virtual hug dulu dong buat kamu ya, dari Adelia di sini. Jujur ya teman Pro 2, perkara putus cinta itu emang sakit adanya, betul sekali. Itu tidak bisa dipungkiri ya, dimana-mana putus cinta ya pasti sakit. Dan tapi putus di saat kedua keluarga sudah saling kenal dan sudah ada lampu hijau, itu sakitnya berlipat-lipat teman Pro 2. Rasanya itu bukan cuma kehilangan satu orang ya, tapi kayak kehilangan harapan dan rencana masa depan yang sudah disusun rapi gitu. Tentunya ada rasa canggung ke orang tua, ada rasa nyesek nih, kenapa harus berakhir dengan cara yang seperti ini. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Kadang teman Pro 2, cara semesta itu menyelamatkan kamu dari orang yang salah itu memang lewat proses yang menyakitkan. Dan mumpung masih di tahap kenal orang tua, belum sampai ke jenjang pernikahan, tabiat atau sifat jelek yang tidak bisa diubah itu ibarat lampu merah super terang yang dinyalain sama Tuhan. Jadi biar kamu tidak salah langkah terlalu jauh ke dalam hubungan yang nantinya malah bikin kamu makin menderita ya teman Pro 2. Dan kamu tentunya sudah berani mengambil keputusan tegas untuk melepaskan apa yang bikin kamu sakit itu sudah sangat hebat sekali ya. Itu bukan tanda kamu kalah atau gagal ya, tapi ini bukti kalau kamu sangat menghargai dan mencintai diri kamu sendiri. Jadi teman Pro 2, orang tua kamu pun pasti lebih pilih melihat anaknya bahagia sendiri dulu ya, daripada melihat anaknya terluka kalau terus-terus bertahan sama orang yang salah. Jadi buat kamu yang lagi ada di fase ini, yang lagi dengerin suara Adelia di sini, nangis aja dulu. Lupakan rasa kecewanya malam hari ini. Tapi ingat, kamu tidak kehilangan masa depan. Kamu cuma baru saja diselamatkan dari orang yang tidak tepat. Dan spesial buat kamu yang lagi mencoba merapikan patah hatinya malam hari ini, Adelia mau puterin lagu yang pas banget nih untuk melepas, menemani rasa lega sekaligus haru kamu malam hari ini teman Pro 2. So stay strong ya, kamu hebat sekali. Dan pastinya Adelia masih setia menemani kamu di sini teman Pro 2. Jadi jangan sungkan-sungkan buat cerita ya. Kita masih ada waktu sampai dengan jam 11 malam nanti.

Wah, masih barengan sama saya ada Lemanek di sini. Dan lagu yang sedih banget nih cocok banget sama cerita cinta tadi ya Teman Pro 2 ya. Adalah itu agak sedih juga sih Teman Pro 2 sama cerita si pendengar tadi yang tidak ingin disebutkan namanya ya. Jadi dikuat-kuatin, badai pasti berlalu kok ya. Jadi itulah cara Tuhan menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Dan next request dari Kak Rinus di Malaka. Halo Kakak, selamat malam. Oke, katanya mau dengerin lagu dari siapa ya? Bentar, kita lihat dulu. Dari The Weeknd featuring Ariana Grande, Save Your Tears Teman Pro 2 ya, lagu yang beatnya tuh bikin bergoyang ya ini ya. Tapi kalau menurut Adelia nih, kita rapikan liriknya tuh, aduh nyeseknya sampai ke tulang rusuk ini ya. Jadi Adelia mau cerita sedikit nih tentang lagu hits yang satu ini dulu ya Teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh mengisahkan tentang seseorang yang pernah menyakiti dan meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas. Tapi pas dia melihat mantannya, dia sudah mulai bahagia dan move on, dia tuh malah nyesel lah setengah mati. Dan di versi remix ini bareng sama Ariana, sudut pandangnya jadi makin imbang ya. Dua-duanya sama-sama mengakui kesalahan. Ada gengsi tapi ada juga penyesalan yang mendalam. Inti pesannya tuh simple tapi membanting gitu ya. Simpan air mata kamu buat hari lain, karena saya tahu saya terlambat dan tidak pantas dapat kesempatan lagi. Wah, baper ya kan? Baper maksimal dong. Musiknya, energinya, aduh keren banget sih. Ini ala pop 80-an ya, yang bikin pengen joget. Tapi liriknya murni, refleksi patah hati. Cocok banget kan sama curhatan tadi yang baru masuk itu Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pernah menyanyiakan orang yang tulus, lagu ini bakal terasa menyindir banget sih ya. Dan buat teman-teman Pro 2 dan juga Kak Rinus, terima kasih banyak sudah request spesial buat Kak Rinus di Malaka. Ini dia lagunya buat kamu. Dan pastikan kamu yang lagi dengerin Adelia, jangan lupa request juga. Kita masih punya waktu 30 menit lagi ya Teman Pro 2. So Adelia tungguin.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2. Dan kita masih dijaga malam, semakin larut semakin rame ya. Ada dari Kak Lara Purnamasari. Halo Kak Lara. Wah, ini sih orang lama ya, teman Pro 2. Katanya mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Dan katanya semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih banyak ya, doa yang indah sekali malam-malam begini. Dan terima kasih untuk kebaikan hatinya, doa yang sama dan penuh keberkahan juga buat kamu yang lagi nyimak Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dimanapun kamu berada. Nah, request lagu ini benar-benar pas banget nih teman Pro 2 ya. Karena ini nih kayak gimana gitu ya teman Pro 2, lagu dari Seventeen ini tuh kayak punya kedalaman lirik yang luar biasa ya. Maknanya tuh bercerita tentang keikhlasan tingkat tinggi dalam mencintai. Jadi teman Pro 2, mencintai itu adalah mengikhlaskan, kalau kata pernah dengar di mana gitu ya. Dan ketika seseorang sadar kalau dia sudah tidak bisa lagi membahagiakan pasangannya, alih-alih egois menahan, dia memilih untuk mengalah dan melepaskan demi kebahagiaan sang kekasih. Jadi di tengah rasa letih dan sakitnya dipersalahkan, dia tuh tetap mendoakan yang terbaik biar Tuhan selalu menjaga jiwa dan raga orang yang pernah mengisi hatinya itu. Jadi lagu ini tuh dalam banget ya, mengajarkan kita kalau bentuk tertinggi dari mencintai itu kadang bukan memiliki tapi merelakan dengan ikhlas. Wah, Adelia di sini sudah kayak Maria Teguh nih teman Pro 2 ya. Anaknya Maria Teguh ya. Dan spesial buat kamu yang sudah kirim doa manis malam ini buat teman-teman Pro 2 yang lagi belajar melepaskan dan merelakan sesuatu dengan lapang dada. Ini dia ada Seventeen yang telah merelakanmu. Tetap semangat dan selamat beristirahat buat kamu yang sudah di atas kasur. So, lagu ini akan menemani jam-jam rawan kamu ya teman Pro 2. Jam rawan ingat mantan, jam rawan ingat kenangan, overthinking, pokoknya semuanya ya di jam 10 seperti ini.

saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pak?
2: Mama.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

teman perdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran hari ini, Jumat 25 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atom Bua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 26 September 2026 dari Jalan Altar Atom Bua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Toată geam la non-stop de Just Music.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Okay, teman berdua, selamat pagi. Happy weekend semuanya. Aduh, gimana kabar hari ini? Udah pada bangun belum nih? Hari Sabtu ya, teman berdua. Ngapain sedu-sedu bangunnya ya? Mending bangunnya jam 9, ya enggak sih? Nah, teman berdua, kamu lagi dengerin suaranya Imel yang bakal nemenin kamu di pagi ini dari jam 6 sampai di jam 10 pagi nanti, teman berdua. Nah, kita mau mulai di sepada nih, guys. Imel mau kasih kamu satu informasi. Kali ini datangnya dari Timnas Indonesia yang mencetak kemenangan dengan skor 2-0 ketika berjumpa dengan Timnas Singapura di pertandingan Grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta hari Jumat kemarin, teman berdua. Indonesia mengemas kemenangan atas Singapura berkat gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan oleh Romeni. Dengan kemenangan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin dari 1 laga, sedangkan Singapura menempati posisi ketiga tanpa poin. Wow, keren banget timnas kita pagi-pagi begini sudah kasih informasi yang bikin mood booster banget, iya gak sih teman berdua? Okay. And kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang makin bikin kamu mood booster hari ini. Mungkin harus segera bangun karena kalau sekolah-sekolah mah gak libur ya Sabtu. Jadi semangat aja buat teman-teman yang lagi kerja di hari Sabtu ini. Kita juga kerja, saya juga kerja, kamu juga kerja. Ya kita bekerja dan kita saling menemani, asik. Ada Zakira Fir juga yang menemani kamu pagi ini. Tapi malam minggu, ini buat nanti malam, malam minggu. Nah cocok banget nih.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Muhammad Zaki Abuidila teman Pro 2 memastikan tim badminton Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026. Nah, si Ubed sendiri itu adalah panggilannya dari Zaki Ubaidila. Dia memastikan Indonesia menang 3-2 atas China pada laga pamungkas badminton beregu putra di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di hari Kamis malam. Nah, ini juga sekaligus menjadi emas pertama buat Indonesia di Asian Games 2026. Ubed melakukannya setelah menang 2 game 2-3, 2-1, 2-1, 3-13 atas wakil China Wang Hongyang pada nomor kelima bergu putra Asian Games 2026. Ubed sendiri teman Pro 2 merupakan pebulu tangkis Indonesia yang menempati ranking ke-28 BWF. Nah, dari segi ranking sendiri, Ubed nih berada di bawah Wang Yan, sebenarnya berada di ranking ke-22. Namun nama Ubed ini juga sering disebut-sebut ya dalam 2-3 tahun terakhir. Jadi ya inilah mungkin yang buat dia itu menjadi merasa diandalkan. Wow, keren banget ya. Kita congrats banget nih buat Ubed ya teman Pro 2, dan semoga selain Ubed juga bisa lebih banyak lagi atlet yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.

0: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu benar.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Oke, teman Pri 2, kalau ada biru baru dengan kalah laginya di pagi ini, tapi timnas hoki putri Indonesia nggak kalah lagi, teman Pri 2. Mereka berhasil memetik kemenangan tipis atas Thailand dengan skor 1-0 dalam pertandingan Pool B Asian Games AC Nagoya 2026 yang berlangsung di Gifu Prefecture Green Stadium di hari Jumat kemarin. Jadi memulai kuarter pertama, tim Sri Kandi langsung tampil impresif banget. Namun tembakan dari Naiborhu masih ya bisa diblok oleh pertahanan Thailand di menit kelima. 4 menit berselang, teman Pro 2, Prasasti hampir saja ngebuat Indonesia unggul, tapi ya usahanya masih ditahan oleh barisan Thailand hingga akhir kuarter pertama. Skor kacamata tetap bertahan, jadi masih 0-0. Nah, di kuarter kedua nih, teman Pro 2, Indonesia tidak menurunkan tempo permainan, tapi rapatnya pertahanan Thailand yang buat tim Sekandi ya semakin tidak bisa memecah kebuntuan hingga memasuki turun minum ya. Papan skor masih imbang 0-0, tetap bertahan. Dan Indonesia tampil begitu mendominasi sepanjang kuarter ketiga dengan sejumlah perjumpaan yang dilepaskan demi ngebongkar pertahanan Thailand. Usaha tersebut akhirnya menuai hasil di menit ke-39. Salma Maulani yang ngambil penalti corner ngelepasin tembakan kencang yang ngebuat kedudukan berubah jadi 1-0. Hingga kuarter ketiga berakhir, Indonesia mampu menjaga kedudukan. Di kuarter keempat, aksi dari Destian hampir saja membuat Indonesia menggandakan keunggulan, tapi ya upaya tersebut masih diselamatkan oleh barisan pertahanan Thailand. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0 melawan Thailand. Congrats ya buat tim putri Indonesia yang udah gacor banget ini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak. Mari masuk dulu, Duduk dulu, Bapak.
0: Iya, baik. Saya kesini mau cek nih hasil pemungutan suara di TPS. Anda kan sebagai saksi, toh? Kira-kira ke mana dia pun hasil?
1: Iya, Bapak. Soalnya di TPS sebelah kemarin itu suaranya sekitar 7 atau 8, Bapak. Tapi di kita punya TPS ini yang memang tidak ada satu suara pun, Bapak.
0: Aduh, begitu kah? Bagaimana sampai tidak ada suara satu pun untuk saya? Berarti kamu tidak coblos kah?
1: Iya, Bapak. Mau bagaimana lagi? Orang dong tidak mau pilih Bapak, nah.
0: Terus yang kemarin saya kasih uang tuh, kamu di dalam rumah tidak satu orang juga yang pilih saya, termasuk kamu juga berarti. Sampai suara di TPS ini kosong.
1: Hei, Bapak, kami orang tidak sekolah nih, tidak mengerti. Jadi kalau Bapak omong, itu harus jelas, biar kami bisa paham. Bapak kan hanya bilang saya mau jadi saksi, bukan mau pilih Bapak, toh?
0: Memang kalian semua tidak punya hati. Kita masih keluarga, sudah dikasih uang dan jadi saksi, kamu masih pilih orang lain lagi. Biar sudah, tidak apa-apa. Sebentar lagi pilkada. Jadi kalau kamu masih jadi saksi, jangan begitulah ya. Permisi.
2: Tidak selamanya orang memilih kita karena uang, memiliki hubungan kekerabatan atau faktor lainnya. Untuk itu bagi para calon pemimpin, pandailah dengan membawa diri ketika Anda ingin mencalonkan diri dalam suatu pesta demokrasi.